0: Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi upaya pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana

0: Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
1: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyeludupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan? Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Menteri boleh berganti arah politik.
8: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
7: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
8: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
9: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
8: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India Indonesia mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, kita baru saja mengikuti Warta Berita Sentral dan kita masih di kebersamaan pagi hari ini hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, yaitu tips agar kebiasaan baik tetap konsisten. Ya, pendengar, memulai kebiasaan baik biasanya terasa mudah di awal. Misalnya, semangat olahraga muncul, alarm dipasang lebih pagi, buku mulai dibaca setiap malam atau niat mengurangi makanan manis terasa begitu kuat. Masalahnya muncul beberapa minggu kemudian ketika rutinitas kembali padat dan kebiasaan baru mulai ditinggalkan. Agar kebiasaan baik bisa bertahan, ternyata mengandalkan motivasi saja tidak selalu cukup. Ya pendengar, salah satu langkah penting adalah memulai dari kebiasaan yang realistis. Jangan langsung membuat target yang terlalu besar. Misalnya, jika ingin rajin membaca, tidak harus langsung satu buku dalam seminggu. Membaca beberapa halaman setiap malam juga bisa menjadi titik awal yang lebih mudah dilakukan secara konsisten. Tujuannya bukan mengejar hasil besar dalam waktu singkat, tetapi menciptakan pola yang bisa diulang. Penelitian dalam Health Card pada 2024 yang meninjau 20 studi dengan total 2.601 peserta menunjukkan bahwa waktu pembentukan kebiasaan sangat bervariasi. Beberapa penelitian menemukan median sekitar 59-66 hari, sementara rata-ratanya dapat mencapai 106-154 hari. Perbedaannya bahkan sangat lebar dari 4 hingga 335 hari. Artinya, anggapan bahwa kebiasaan pasti terbentuk dalam 21 hari tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Karena itu pendengar, konsistensi lebih penting daripada mengejar batas waktu tertentu. Kebiasaan akan lebih mudah berkembang ketika dilakukan berulang dalam konteks yang relatif sama. Studi longitudinal yang terbit pada 2026 juga menemukan bahwa frekuensi perilaku dan kestabilan konteks berkaitan dengan kekuatan kebiasaan. Dengan kata lain, melakukan aktivitas yang sama pada situasi atau waktu yang relatif konsisten dapat membantu perilaku menjadi lebih otomatis. Yang mendengar, cara lain yang bisa dicoba adalah menggunakan pola jika maka. Contohnya, jika selesai minum kopi pagi, saya akan membaca selama 10 menit. Atau, jika pulang kerja, saya akan berjalan kaki selama 15 menit. Ya, strategi yang dikenal sebagai implementation attention ini membantu menghubungkan perilaku dengan situasi tertentu. Tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa teknik tersebut dapat membantu perubahan perilaku, meski efektivitasnya berbeda-beda tergantung kondisi dan karakteristik seseorang. Ya pendengar, lingkungan juga perlu dibuat mendukung. Jika ingin lebih sering minum air putih, letakkan botol minum di meja kerja. Jika ingin membaca sebelum tidur, simpan buku di dekat tempat tidur. Sebaliknya, buat kebiasaan yang ingin dikurangi sedikit lebih sulit dilakukan. Semakin sedikit hambatan untuk melakukan kebiasaan baik, semakin kecil kemungkinan kita membutuhkan motivasi besar setiap kali ingin melakukannya. Untuk itu, jangan lupa memberikan ruang untuk hari yang tidak berjalan sesuai rencana. Melewatkan satu kali olahraga atau lupa membaca sehari bukan berarti seluruh kebiasaan gagal. Yang lebih penting adalah kembali ke rutinitas pada kesempatan berikutnya. Pola pikir seperti ini tentu dapat membantu kebiasaan tetap fleksibel ketika menghadapi pekerjaan, perjalanan, kondisi tubuh, atau kesibukan yang tidak terduga.
Ya, pendengar dan juga mencatat perkembangan dapat membantu menjaga kesadaran. Tidak harus menggunakan aplikasi khusus. Kalender sederhana atau catatan di ponsel juga sudah cukup. Tinjauan sistematis mengenai intervensi perubahan perilaku digital pada 2024 menemukan bahwa self-monitoring, penetapan tujuan, serta pengingat atau coach termasuk teknik yang paling sering digunakan dalam program pembentukan kebiasaan. Oleh karena itu, kebiasaan baik tidak harus terasa spektakuler agar bisa memberikan perubahan. Pilih salah satu perilaku yang benar-benar ingin dipertahankan. Buat ukurannya kecil, kaitkan dengan rutinitas yang sudah ada, lalu ulangi dalam situasi yang konsisten. Alih-alih bertanya berapa hari sampai kebiasaan yang terbentuk, pertanyaan yang lebih berguna mungkin adalah bagaimana membuat kebiasaan ini cukup mudah untuk terus dilakukan. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi mengenai tips agar kebiasaan baik tetap konsisten yang kami hadirkan dari laman rri.co.id. Baik, selanjutnya pendengar, kita masih akan di kebersamaan pagi hari ini, tentu saja bersama saya Aini Husen, hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, bagi Anda yang sedang bekerja, tetap semangat. Juga untuk para pengendara yang masih berada dalam perjalanan, tetap patuhi rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk menggunakan helm. Dan juga untuk yang membawa kendaraan roda 4, jangan lupa memakai sabuk pengaman. Juga untuk para pendengar yang berada di rumah yang sedang istirahat atau melakukan pekerjaan dari rumah, jangan lupa untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena kita masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya. Ya, untuk itu pendengar, satu lagu akan saya sajikan ke ruang dengar Anda dari JKT48 dengan judul Jejak Awan Pesawat. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Dalam mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi...

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosli tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARP Bia untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan, tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah, karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya. Itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir Kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, bukan tempat sampah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo.
1: Cicak Kuswoyo.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Ya, satu dari Ran dengan pandangan pertama sudah mengantarkan kita saat ini di pukul 10.16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Majapahit. Ya, senang sekali kembali bisa menemani aktivitas Anda untuk edisi hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya semangat untuk menjalani setiap aktivitas kita masing-masing ya. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas di tempat tugas Anda masing-masing ataupun yang beraktivitas di rumah, khususnya untuk Anda ibu-ibu rumah tangga, ya, apapun aktivitas yang sedang dijalankan saat ini, tentunya kita berharap semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya nanti dapat terselesaikan dengan baik. Kami masih menemani Anda dengan menghadirkan musik, hiburan, dan juga informasi di kebersamaan kita untuk day part kedua di Biak siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, stop! Lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 1

Ya, pendengar stasiun meteorologi kelas 1 Frans Kaisepo Biak Numfor memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Biak Numfor Superiori dan sekitarnya selama sepekan mulai 7 Oktober 2026 didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan ringan, kiriman kabut asap, serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Prakirawan cuaca BMKG Biak Numfor David Herman mengatakan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Timur, khususnya pada Senin dan Selasa. Kondisi ini dipengaruhi adanya konvergensi atau belokan angin yang menyebabkan perlambatan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sementara itu, angin diperkirakan bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 18 knot atau sekitar 8 hingga 33 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 73 hingga 95%. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Namun, masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pengguna perahu, diminta mewaspadai potensi kiriman asap dari wilayah Fakfak dan Nabire yang diperkirakan bergerak ke bagian utara Biak pada Kamis hingga Sabtu. Pada 8 hingga 10 Oktober 2026, kabut asap berpotensi mengurangi jarak pandang dan gangguan aktivitas pelayaran. Selain itu, pendengar, potensi karhutla di wilayah Biak Numfor, Superiori dan sekitarnya ini masih perlu diwaspadai. BMKG menyebut tingkat kemudahan terbakar pada lapisan bawah hingga atas permukaan tanah berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. BMKG Biak Numfor menghimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca terkini, tinggi gelombang, potensi kabut asap dan karhutla melalui kanal resmi stasiun meteorologi Frans Kaisepo Biak Numfor. Masyarakat juga diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di laut maupun di luar ruangan guna mengantisipasi dampak cuaca dan berkurangnya jarak pandang. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, BMKG Biak Numfor himbau warga waspadai kabut asap dan potensi karhutla.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo mulai gaya hidup

0: sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Wilson Leslie lebih 10 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Selanjutnya kita bersama di program TTS Titip Tembang Siang. Seperti biasa di kebersamaan TTS, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga boleh ya. Langsung saja kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Dan untuk kebersamaan TTS nanti hingga jelang pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda yang mau bergabung boleh langsung ya, silahkan kirimkan pesan chat Anda di 0822-5163-4612.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, benar pukul 11.41 menit saat ini kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan kebersamaan TTS Titik Tembang siang untuk saat ini. Selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah. Jelang kita ikuti azan zuhur nanti pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami kurang dengar Anda di siang ini. Saat ini sudah pukul 12.04 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Masih di

0: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1,

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 1.

0: di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berdengar pukul 12.23 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, sudah waktunya untuk makan siang untuk Anda. Ya, menikmati istirahat sejenak ya, sambil menikmati hidangan siang Anda, mengisi lagi energi untuk nanti melanjutkan aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Iya, yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siang Anda ya. Atau mungkin yang masih menunggu pesanannya datang. Ya, apapun menu makan siang Anda siang ini, tentunya jangan lupa makan dengan teratur dan juga minum air putih yang cukup ya pendengar. Dan tentunya manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Jangan sampai Anda terlalu sibuk bekerja hingga lupa memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri, yaitu makan siang ya. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang segar tentu membantu kita kembali beraktivitas dengan lebih baik. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, pendengar. Iya, dan saat ini sudah pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 13 kita kembali akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: Sementara itu pelatih Newcastle, Mathias

Kedua secara beruntun milik Hundry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the bottom.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi.

0: Karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valeng Tanvasaro dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
0: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa. Kali ini, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan, Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, pendengar, pukul 13.39 menit saat ini kembali kami temani aktivitas Anda siang ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut dalam program Pro Dangdut siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu dari Aldi dan Ika Nurjana, Memandangmu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur saat ini, ke ruang dengar Anda kami hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan narasi video pernyataan undur diri Wapres RI Gibran Raka Buming. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube milik Solo Times yang tayang pada Selasa 16 Juli 2024. Video aslinya merupakan momen ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo kepada pimpinan DPRD Kota Surakarta. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Gibran serahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Sekian Cek Fakta Hoax, video Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya, pendengar satu dari Mita Talhatu dengan Manisan Banda, kami cukupkan tangan lagu-lagu dangdut menemani ruang dengar Anda siang ini. Dan kita akan jelang pukul 15 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore edisi Selasa 13 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. 6 kader mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI melaksanakan kegiatan pengabdian di Sekolah Rakyat Menengah Atas RMMA 41 Biak Numfor. Pemerintah daerah Biak Numfor akan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN triwulan 3 pada Oktober ini. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Amanda Loli. Berita pertama. 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI melaksanakan kegiatan pengabdian di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Sebanyak 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 41 Biak Numfor dengan fokus pada penguatan karakter, disiplin, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan bagi para siswa di SRMA 41 Biak. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 27 Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kadet mahasiswa UNHAN RI di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 6 kadet didampingi 1 personil pendamping untuk memberikan pembinaan sekaligus menjadi teladan bagi para siswa. Pendamping kadet mahasiswa UNHAN RI, Leda Zaidat Al-Qadri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh kadet selama menempuh pendidikan di UNHAN RI kepada siswa sekolah rakyat. Dijelaskan interaksi antara kadet dan siswa diharapkan dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran yang inspiratif sekaligus memperkuat karakter peserta didik, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan bela negara juga menjadi bagian dari pembinaan selama kegiatan berlangsung.
2: Ditugaskan untuk menjadi bagian kakak asuh dari sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Dengan adanya kegiatan ini di pada saat pembukaan di Halim Perdana Kusuma kemarin dibuka oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf yang juga didampingi oleh Menteri Pertahanan namun diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan. Kemudian dari kegiatan ini ya, yang ditujukan adalah program ini untuk mendukung pemerintah di bidang pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda.
1: Sementara itu, Kepala SRMA 41 Biak Numfor Semal Frank Riniawan menyambut positif kehadiran kadet UNHAN RI yang dinilai memberikan motivasi sekaligus menjadi figur teladan bagi para siswa.
3: Tentunya mereka datang untuk menjadi kakak asuh atau menjadi teladan role model untuk adik-adik atau siswa-siswa di sekolah rakyat. Jadi mereka hadir sebagai sahabat, sebagai pendamping dan sebagai figur teladan untuk memotivasi siswa di sekolah rakyat. Yang kedua mungkin mereka melakukan penguatan disiplin dan kemandirian.
1: Ia berharap kehadiran kadet UNHAN RI dapat meningkatkan kepercayaan diri, disiplinan, mandirian, serta jiwa kepemimpinan bagi para siswa sebagai bekal dalam kehidupan dan pendidikan mereka ke depan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor akan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN triwulan 3 pada Oktober ini. Roni Lololuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor meskipun tahun ini diperhadapkan refocusing anggaran namun tetap berkomitmen menjaga hak ASN dengan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk periode Januari hingga Juni 2020. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan realisasi tersebut mencakup 2 triwulan atau selama 6 bulan dan

0: Dan ketiga dengan persyaratan sama seperti triwulan 1 dan 2 guna mempercepat proses realisasi. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi rekapan absensi yang menjadi perhitungan TPP berdasarkan beban kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diajukan melalui aplikasi Srikandi, e-billing PPH pasal 21, serta bukti pemenuhan kinerja dengan menyelesaikan disparitas SKP melalui BKPSDM. Menurut Gunadi, realisasi TPP triwulan ketiga pada Oktober 2026 dilakukan mengingat banyaknya agenda daerah di Biak Numfor seperti Festival Biak Budaya Melanesia, Hoki Fun Game, Rakowasda, dan Pesparani Papua, serta sejumlah agenda lainnya.
1: Kenapa realisasi TPP ini dilakukan pada bulan Oktober? Pertimbangannya adalah di bulan Oktober ini banyak agenda daerah yang dilakukan di Biak Numfor. Jadi waktu ini memang bertepatan dengan kegiatan Festival Biak Budaya Melanesia, kemudian ada kegiatan Hoki Fun Game, ada juga kegiatan Rakowasda di Biak, kemudian Pesparani Papua di Biak. Diharapkan melalui realisasi TPP ini dapat meningkatkan daya beli khususnya ASN dan juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi serta pelaku UMKM di Biak Numfor. Kami juga berharap dan berupaya untuk semua OPD bisa merealisasikan TPP triwulan 3.
0: Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi menambahkan sumber dana untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Ia menjelaskan dana DAK digunakan untuk membayar TPP tenaga medis yang berada di puskesmas maupun dinas kesehatan serta untuk pembayaran TPP para guru, sementara dana DAU digunakan untuk membayar gaji ASN dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau P3K yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD maupun distrik. Pembayaran gaji dan TPP tetap berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
2: Murid PAUD Eagle Kids Biak dibekali pemahaman dasar keselamatan lalu lintas. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Suasana ceria memenuhi ruang kelas sekolah Eagle Kids. Raut penasaran tampak di wajah anak-anak saat petugas kepolisian datang ke sekolah untuk berbagi cerita tentang cara aman berjalan dan menyeberang jalan di jalan raya. Itulah bagian dari rangkaian program rutin Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang dikenal dengan nama Polantas Karib, Polisi Go to School, dan Polisi Sahabat Anak pada Selasa 13 Oktober 2026. Aibtu Anang Supriyadi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Biak Numfor menjelaskan, kegiatan ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman dasar keselamatan jalan kepada anak usia dini. Menurutnya, pemahaman-pemahaman ini bukan sekedar kegiatan sesaat, pihaknya ingin membekali anak-anak sejak dini agar pengetahuan keselamatan jalan menjadi bekal saat mereka tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Hal ini juga selaras dengan upaya menyiapkan generasi emas Indonesia.
4: Tujuan kami ini dalam program Polantas Karib, Police to Go School, Polisi Sahabat Anak. Nah, di sini kami mengajarkan rambu-rambu lalu lintas yang sekiranya anak-anak bisa memahami seperti menggunakan helm dan bagaimana caranya kita berlalu lintas yang baik. Tentunya untuk keselamatan anak-anak, bagaimana caranya kita berjalan di pinggir jalan maupun menyeberang pada saat baik itu ada rambu-rambu zebra cross maupun pada saat tidak ada rambu-rambu zebra cross. Tentunya supaya anak-anak memahami tentang artinya pentingnya keselamatan di jalan raya.
3: Kedatangan tim Satlantas disambut baik oleh pihak sekolah. Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali PAUD Eagle Kids Biak, Francisca Angelina Manuhutu menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dianggap sangat bermanfaat ini. Menurutnya, jika nilai-nilai keselamatan ditanam sejak usia dini, akan terus melekat hingga jenjang pendidikan selanjutnya. Ia berharap penyuluhan semacam ini dapat berkelanjutan dan menyasar lebih banyak sekolah, terutama jenjang usia dini.
5: Program ini sangat bermanfaat. Bagaimana anak-anak bisa pertama mengenal polisi lebih dekat, kemudian kedua yang tidak kalah penting itu anak-anak bisa memahami ada aturan-aturan di jalan raya yang harus mereka patuhi, yang harus mereka ikuti. Di samping juga ada

0: pengamanan ke pengamanan diri ketika mereka berkendaraan. Dan kami percaya ketika hal ini ditanamkan sejak usia dini, maka itu akan teringat terus sampai mereka ke sekolah-sekolah jenjang berikutnya. Dan juga untuk khusus untuk Eagle Kids sendiri, kami juga punya program untuk mengunjungi tempat-tempat disesuaikan dengan tema, puncak-puncak tema. Dan kami punya, sudah diprogramkan memang di tahun ajaran ini untuk nanti ada agenda berkunjung ke kantor polisi pada puncak temanya nanti, seperti itu. Untuk orang tua, kita berharap apapun yang sudah anak-anak terima, ketika mereka pulang ke rumah nanti, sampaikan orang tua bisa meresponnya. Misalnya tadi harus pakai helm ketika antar anak-anak ke sekolah, bilang mama papa harus pakai helm, seperti itu, baik anak maupun mama dan papa.
1: Di tengah hiruk pikuk pergerakan kendaraan di wilayah Biak Numfor, pertemuan sederhana seperti ini menjadi benih harapan kelak tumbuh generasi yang sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya.
2: SMA Negeri 3 Biak matangkan persiapan simulasi tes kemampuan akademik. Eka Agustina melaporkan.
3: SMA Negeri 3 Biak mematangkan berbagai persiapan untuk menghadapi pelaksanaan simulasi tes kemampuan akademik atau TKA. Dengan menyiapkan lebih dari 50 unit komputer serta memastikan kesiapan jaringan internet dan sarana pendukung lainnya.
4: Hal itu diungkapkan
3: Kepala SMA Negeri 3 Biak, Christine Yusuf, saat diwawancarai pada Selasa 13 Oktober 2026. Ia mengatakan persiapan teknis terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan simulasi TKA berjalan lancar. Pihak sekolah telah memeriksa keseluruhan komputer yang akan digunakan, menyiapkan panitia, tim teknis, serta proktor yang bertanggung jawab mendukung pelaksanaan kegiatan.
5: Untuk persiapan sekolah, ya tadi tentu dari sarprasnya. Satu, sarprasnya mulai dari ruangan komputer, karena kami menggunakan full online, jadi akses jaringan harus baik. Kami juga bekerja sama atau bersurat dengan PLN. Pastinya kami menyampaikan mulai dari simulasi di bulan kemarin dari September, kemudian gladi baru saja beberapa baru hari yang lalu, kemudian pelaksanaan nanti di tanggal 26 karena kami masuk gelombang 1. Jadi itu kami sudah siapkan, udah dicek satu persatu. Ada 50 lebih komputer ya yang digunakan, dan ini harus online penuh ya, karena akan ada juga live streaming dari pengawasan silang, mulai dari sekolah lain, pengawas silang masuk, kemudian sampai dengan tingkat provinsi dan nasional. Itu sudah kami siapkan, panitianya ada sendiri, pelaksanaan tim teknis, kemudian proktornya di sekolah itu ada.
3: Khusus bagi siswa kelas 12, pola pembelajaran tidak hanya difokuskan pada penyelesaian kurikulum, tetapi juga pengulangan materi kelas 10, 11, dan 12, serta latihan soal untuk mempersiapkan siswa menghadapi TKA dan ujian sekolah. Restin menambahkan sekolah turut melibatkan orang tua melalui sosialisasi dan pendampingan agar siswa memperoleh dukungan dalam mempersiapkan diri, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pengawasan pelaksanaan TKA juga menjadi bagian dari persiapan, termasuk pengawasan silang dari sekolah lain, serta pemantauan melalui siaran langsung atau live streaming hingga tingkat provinsi dan nasional. Ia berharap siswa tidak hanya berorientasi pada hasil atau nilai TKA, tetapi juga menjadikan proses tersebut sebagai sarana melatih kedisiplinan, membangun karakter, dan mengukur kesiapan akademik secara mandiri.
5: Harapannya bahwa anak-anak jangan melihat bahwa TKAN ini hasil akhirnya aja, misalnya nilai dan lain-lain, tapi TKAN ini menjadi bagian dari mereka bisa latihan disiplin, pembentukan karakter, disiplin dalam belajar, memahami bahwa TKA ini menguji kembali mereka sendiri siap nggak belajar gitu. Dan yang paling utama adalah yang mereka lakukan ini akan berdampak ke diri sendiri dan juga ke sekolahnya nanti, karena ada asesmen nasional yang juga akan menilai mutu sekolah dari apa yang mereka isi di dalam pelaksanaan itu.
3: Restin berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung kelancaran simulasi TKA serta mendorong siswa mengikuti setiap tahapan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Eka Agustina melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, puluhan siswa Biak Numfor disiapkan ikuti beragam lomba festival budaya 2026. Lutfia Mustika melaporkan.
4: Satuan Dinas Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan persiapan menjelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 yang akan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober mendatang. Kegiatan ini melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan melalui sejumlah perlombaan seni dan budaya sebagai upaya mendukung pelestarian budaya daerah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Airin Samberi, Selasa 13 Oktober 2026, mengatakan pihaknya telah mengimbau sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam festival tersebut.
6: Dari sisi Dinas Pendidikan, kami lebih ke menghimbau tentang lomba ini ke sekolah-sekolah, karena peserta dari lomba ini adalah anak-anak sekolah. Lalu kemudian beberapa lomba yang dilombakan itu lomba gerak jalan diikuti oleh anak-anak SD SMP, lalu paduan suara diikuti oleh SMP SMA, dua lomba itu. Lalu drum band juga dari SMP SMA SMK.
4: Salah satu sekolah yang melakukan persiapan adalah SMA Negeri 3 Biak Numfor. Sekolah tersebut menyiapkan puluhan siswa untuk mengikuti sejumlah kegiatan dalam festival.
7: Jadi sesuai dengan penjelasan tadi dengan surat dari pariwisata, kemudian dari Dinas Pendidikan, jadi untuk SMA-SMK ini sudah ditentukan. Jadi untuk lombanya sendiri, itu kegiatannya sendiri ada tiga. Yang pertama adalah lomba drum band budaya, kemudian paduan suara etnik, dan yang ketiga adalah sekolah budaya. Kalau sekolah budaya itu tidak dilombakan, tapi anak-anak diajar. Jadi di paduan suara itu kami siapkan 30-35 anak. Gitu, kami udah siapin, udah ada timnya. Kemudian kalau untuk drum band itu sekitar 60-70an anak dan itu udah latihan tiap hari.
4: Kepala SMA Negeri 3 Biak Numfor Restin Yusuf mengatakan persiapan dilakukan melalui latihan rutin di tengah pelaksanaan ujian sekolah dan persiapan tes kemampuan akademik atau TKA. Ia berharap Festival Budaya Biak Melanesia 2026 dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Biak sebagai bagian dari identitas masyarakat. Orang tua juga dihimbau agar mendukung keterlibatan anak-anak dalam kegiatan seni dan budaya, sehingga potensi mereka dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Pendengar, hingga awal pekan ini berbagai persiapan tengah dilakukan Pemda Biak Numfor jelang pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan PJ Sekda Biak Numfor Sakarias L. Mailoa dan Kepala Dinas Pariwisata Turbei Odang Yobun usai rapat pada Senin 12 Oktober 2026.
8: Jelang hari pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang dijadwalkan pembukaannya pada tanggal 17 Oktober 2026, berbagai persiapan terus dilakukan dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Saya bersama PJ Sekda Kabupaten Biak Numfor, Bapak Zakarias L. Mailoa. Pak Sekda, ini seperti apa Pak persiapan yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan terus-menerus dengan terkait persiapan Festival Budaya Biak Melanesia?
9: Iya, baik, terima kasih Mbak Oki. Terkait dengan kegiatan festival budaya Biak Melanesia yang direncanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 21 Oktober nanti yang akan dihadiri oleh dari pemerintah pusat, ada beberapa wakil menteri, para duta besar, para pejabat eselon 1 dan dari kementerian terkait yang akan hadir langsung. Ya puji Tuhan, hari ini kita ada rapat bersama antara panitia bersama teman-teman dari pihak PHRI, gitu juga dari Orari maupun dari pihak perbankan terkait dengan komitmen tanggung jawab kita bersama dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Dan pada intinya mereka sangat mendukung, dari teman-teman sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini, dan secara teknis mungkin Bauki nanti bisa Pak Kadis Pariwisata akan menambahkan, tetapi pada intinya semua persiapan tinggal 5 hari ke depan ini sudah progresnya sangat luar biasa. Pekerjaan fisik sedang di jalan dan teman-teman tetap latihan seperti biasa. Begitu juga kita akan libatkan anak-anak sekolah baik SD, SMP dalam rangka kita laksanakan bernyanyi bersama daya ukulele yang kurang lebih ada 2026. Dan ini kita terus lakukan koordinasi dan kami sampaikan terima kasih apresiasi buat Bapak Ibu guru, para guru-guru pendamping yang sangat antusias dan terus mendampingi anak-anak, begitu juga orang tua murid, di mana dalam rangka kegiatan yang melibatkan anak-anak kurang lebih 2026, orang tua murid itu sangat mendukung. Untuk itu kami juga sampaikan terima kasih dan apresiasi dukungan sehingga dalam rangka kegiatan tersebut semua dilibatkan. Pada intinya dari panitia melaporkan kepada kami, pada prinsipnya progresnya sudah sangat luar biasa dan kita berharap pada tanggal 17 undangan-undangan yang kami sudah kirim baik ke kementerian-kementerian terkait, ke kedutaan-kedutaan sudah dapat informasi, sudah hampir semua akan hadir untuk di acara pembukaan. Kami juga sudah koordinasi rapat juga dengan pihak maskapai untuk extra flight, di mana kami berharap ya ada penambahan penerbangan, dan secara khusus kami mintakan dari pihak lain untuk ada penambahan penerbangan khusus di hari Senin dan hari Jumat nanti. Selain hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu, tetapi ini ada penambahan extra flight untuk hari Senin dan hari Rabu pada acara sebelum hari H dan setelah kegiatan pembukaan pada tanggal 18, sehingga dan Pak Gubernur juga informasi akan hadir bersama Bapak Wakil Gubernur, dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa.
10: Saya kira mungkin terakhir apa yang mau disampaikan ke masyarakatnya?
9: Ya.
10: Apa himbauan aja akan mungkin?
9: Iya, secara khusus kami mengharapkan himbauan kepada semua masyarakat dalam rangka Festival Budaya Biak Melanesia. Kami berharap masyarakat bisa terlibat langsung memberikan dukungan sehingga kegiatan ini bukan saja kegiatan dari pemerintah daerah, tetapi kami berharap ini merupakan kegiatan bersama pemerintah daerah bersama masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan kami sampaikan terima kasih, antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Pulau Numfor, anak-anak sekolah juga terlibat dalam mengusulkan acara kegiatan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman di distrik yang ada di 5 distrik di Pulau Numfor dan semua teman-teman kepala distrik yang memberikan dukungan penuh dalam rangka mensukseskan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia. Terima kasih, Bu Oki.
10: Terima kasih, Pak Sekda. Selanjutnya saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbayo dan Ngobut. Pak Kadis, apa saja Pak yang sudah benar-benar dipersiapkan? Mungkin ada persiapan-persiapan teknis dan apa yang menjadi berbeda khususnya untuk Festival Budaya Biak Melanesia kali ini?
11: Iya, Festival Budaya Biak Melanesia tahun 2026 ini sejauh ini sampai dengan hari Senin 12 Oktober 2026, proses koordinasi, komunikasi dan advokasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan terus kita lakukan. Tentu yang pertama untuk memastikan kesiapan dari semua kegiatan, event kegiatan, 20 event kegiatan yang akan kita lakukan di Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini. Kemudian yang kedua memastikan partisipasi dan juga kontribusi nyata dari pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan festival ini. Dan yang ketiga memastikan kesiapan para pihak dalam penyelenggaraan Festival Budaya Biak Melanesia. Nah, dari sisi partisipasi pemangku kepentingan ini di tahun ini sangat luar biasa karena melibatkan berbagai stake dan shareholder, tidak hanya dari Kabupaten Biak Numfor internal kita, tetapi teman-teman kita dari beberapa wilayah adat di Tanah Papua itu akan berpartisipasi secara cukup optimal pada perhelatan Festival Budaya Biak tahun ini. Kemudian yang kedua, dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan yang ada di Biak untuk mendukung Festival Budaya Biak ini luar biasa, termasuk kekuatan di tingkat masyarakat. Contohnya misalnya ketika kita membangun infrastruktur di venue utama, itu material lokal dan lain-lain itu disupport total oleh teman-teman kita yang ada di kampung, baik di Biak Timur, Biak Utara, dan beberapa kampung yang ada di Biak Barat terkait dengan support bahan-bahan lokal, material ketika kita ingin membangun SRAM ataupun booth-booth pameran UMKM. Ini menunjukkan bahwa selain partisipasi ini dia cukup terdistribusi dengan sangat baik, kita juga membagi distribusi pendapatan mulai dari tingkat kampung sampai dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang partisipasi dari luar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada partisipan dari beberapa kabupaten kota di Tanah Papua. Kemudian juga akan ada kunjungan yang sedikit lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya terkait dengan jumlah orang asing. Kemudian teman-teman dari kementerian lembaga yang sudah kami undang, termasuk para senator dan anggota DPR, DPD yang mewakili Tanah Papua, ada beberapa yang sudah melakukan konfirmasi kehadirannya di Biak. Kemudian yang kedua terkait dengan dukungan dari maskapai juga, hasil koordinasi sesuai dengan arahan pimpinan dan juga rapat teknis tadi dipimpin oleh Pak Sekda, kita sudah mendapatkan jawaban bahwa maskapai Line Group akan memberikan support dengan melakukan extra flight mulai di minggu ini sampai dengan akhir Oktober, sehingga momen festival budaya Biak Melanesia tetapi Pesparani Katolik yang akan dilakukan juga, konektivitasnya itu bisa disupport. Kemudian yang keempat, proses pembangunan ataupun pengembangan venue utama dan juga kawasan museum serta amfiteater yang akan menjadi area perhelatan festival budaya Biak Melanesia, proses beautifikasi, pembangunan dan beautifikasi dan juga pembersihan area, dan kami pastikan bahwa hari Rabu proses itu semua sudah boleh tuntas dan tinggal kita finishing. Kemudian untuk acara pembukaan sendiri itu akan ditandai dengan Biak Nufor bernyanyi atau Simfoni Biak, kurang lebih 2026 anak akan bernyanyi dengan memainkan ukulele lagu-lagu daerah Biak, dan itu menandai pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia sekaligus perayaan Hari Kebudayaan Nasional dan juga sebagai sebuah apresiasi hari ulang tahun ke-75 tahun Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Semua ini kita kemas dengan cara yang elegan supaya kita semua akan berdampak. Tentu berdampak yang baik, berdampak sejahtera dengan kita melakukan revitalisasi terhadap kebudayaan yang kita miliki. Kebudayaan orang Biak, tetapi juga kebudayaan saudara-saudara kita dari ras Melanesia yang ada di Indonesia. Ya, kami berharap bahwa Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini dia menjadi salah satu portofolio untuk ke depan. Kita bisa memajukan Biak ya lewat diplomasi budaya. Kemudian kita memperkuat kerjasama untuk membangun Biak dengan para pihak daerah-daerah di Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Pasifik. Dan yang terakhir ya, kita mengembangkan ekonomi kawasan sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, tentu dengan mengacu kepada visi-misi nasional, visi-misi Papua Cerah, dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan.
10: Terima kasih Pak Karis.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

91,1 FM Pro Satire Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda. Ya, menemani Anda di sore hari ini di part ketiga edisi Selasa 13 Oktober 2020 ada. Apa kabar pendengar di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga selalu beraktivitas untuk Anda di sore hari. Ya, apapun yang Anda jalankan dan juga Anda laksanakan di sore hari ini, ya tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan Anda dan keselamatan dalam berkendara tentunya. Baik, pendengar, kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Diselingi dengan rangkaian musik, pilihan, informasi, dan juga program menarik selanjutnya. Pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual, pendengar, selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dalam penyampaian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selepas ini, rangkaian musik pilihan akan kami hadirkan dan juga diselingi dengan informasi menarik menemani sore hari Anda. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar yang mesti informasi, kami awali dulu informasi di sore hari ini, yang mana kepolisian Resor Biak Numfor, Papua, menyiapkan 218 personel untuk pengamanan selama berlangsungnya ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 pada tanggal 17 hingga 21 Oktober. Ya, pendengar, festival ini menampilkan budaya, seni, pameran UMKM, dan berbagai perlombaan yang melibatkan ribuan peserta dan akan dihadiri tamu dari pusat, sejumlah perwakilan negara sahabat, partisipan dari beberapa daerah di tanah Papua, maupun wisatawan Nusantara hingga mancanegara. Wakapolres Kompol Mika Rumbrapuk mengatakan para personel yang dilibatkan ini akan membantu pengamanan jalan, lokasi kegiatan maupun pengamanan tamu undangan VIP. Ya, pendengar, beliau mengatakan yang mana untuk pengamanan selama berlangsungnya Festival Budaya Biak Melanesia 2026 akan menyiagakan 218 personel dibantu dari personel Brimob dan Kodim 1708 Biak Numfor. Selanjutnya, Wakapolres Kompol Mika Rumbrapuk menghimbau seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia dengan menjadi tuan rumah yang baik. Kemudian mendengar Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbay Odengobun, usai rapat koordinasi mengatakan kesiapan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia dibutuhkan support system dari berbagai pihak, salah satunya pihak satuan pengamanan. Ya, berdengar Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengat tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Demikian satu informasi di sore hari ini, pendengar, terkait Festival Budaya Biak Melanesia 2026, Polres Biak Numfor siagakan 218 personel.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

91,1 FM Pro Satya dari Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kembali dengan informasi menarik untuk Anda. Ya, pendengar, bicara tentang makanan, ini selain sebagai kebutuhan pokok, ini juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kesehatan suatu bangsa. Setiap negara pastinya memiliki pangan pokok yang menjadi bagian utama dari pola makan harian setiap penduduk. Pasti di antara kita pendengar sering mendengar yang mana di Indonesia rasanya ada yang kurang lengkap kalau makan tanpa nasi. Nah, mau itu sarapan, makan siang, atau makan malam, ya nasi ini seolah selalu menjadi pilihan utama. Bahkan bagi sebagian orang, belum kenyang rasanya kalau belum makan nasi. Ya, tapi pernahkah Anda berpikir, pendengar, apakah semua orang di dunia ini menjadikan nasi sebagai makanan pokok mereka? Tapi sebelum itu, pendengar, bicara tentang pangan pokok, ini merupakan bahan makanan yang menjadi sumber utama energi bagi sebagian besar penduduk di suatu wilayah. Jadi jenis-jenis pangan pokok ini, pendengar, bervariasi ya, tergantung iklim tanah dan juga kebudayaan. Nah, berikut pendengar ada beberapa pangan pokok yang paling umum, seperti nasi, ada roti, jagung, dan juga umbi-umbian. Yang pertama, pendengar, kita jelajah dulu ke belahan Eropa dan Amerika, yang mana roti merupakan pangan pokok umum dikonsumsi di banyak negara barat, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Nah, berbicara tentang roti, biasanya terbuat dari gandum, yang merupakan salah satu sumber karbohidrat utama di sana. Nah, seperti contohnya bagel, yakni nama roti khas Eropa Timur, yang berbentuk bulat seperti donat, tetapi bagian dalamnya lebih padat. Nah, tetapi roti ini juga kerap dijadikan pangan pokok di daerah Timur Tengah, pendengar, maupun juga di Afrika. Roti penting, namun seringkali terbuat dari biji-bijian lokal seperti sorghum atau millet. Nah, sebagai contohnya di negara Ethiopia, ada injera, roti pipih yang dibuat dari teff dan sering digunakan sebagai alat untuk mengambil makanan. Dari belahan Eropa dan Amerika, sekarang kita bergeser ke benua Asia, yang mana nasi merupakan pangan pokok yang penting dan banyak dijumpai pada negara-negara di wilayah Asia. Nah, khususnya di negara-negara seperti Tiongkok, India, Jepang, dan juga Indonesia. Nah, lebih dari 50% populasi dunia, pendengar, mengandalkan nasi sebagai sumber utama energi. Nah, bahkan di Jepang sendiri, nasi bahkan memiliki makna budaya mendalam, dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kebahagiaan. Nah, selain Asia, pendengar, nasi ini juga dikonsumsi di beberapa wilayah Afrika dan juga di Amerika Latin. Dari benua Asia, pendengar, kita bergeser ke Amerika Tengah dan juga di Selatan, yang mana jagung ini merupakan pangan pokok di Amerika Tengah dan Selatan. Nah, salah satunya di negara Meksiko. Nah, tortilla yang terbuat dari jagung ialah bagian dari integral dari masakan tradisional khas Meksiko. Ya, pendengar, bukan hanya di Meksiko saja, di Afrika, jagung juga penting digunakan untuk membuat hidangan seperti ugali di Kenya atau saza di Zimbabwe.

Yang terakhir pendengar yakni umbi-umbian sebagai pangan pokok negara beriklim tropis. Nah, beberapa negara terutama yang beriklim tropis mengandalkan umbi-umbian seperti kentang, singkong, dan ubi jalar sebagai pangan pokok. Kentang misalnya ini sangat penting di Eropa Utara, terutama di negara Irlandia yang pernah mengalami krisis pangan di abad ke-19. Kemudian di Afrika, singkong sering dijadikan sumber karbohidrat utama. Ya, pendengar, itu dia ragam pangan pokok dari berbagai negara. Yang pertama tadi roti sebagai pangan pokok di belahan Eropa dan Amerika. Kemudian nasi sebagai bahan pangan pokok benua Asia. Yang ketiga jagung sebagai pangan pokok di Amerika Tengah dan Selatan. Dan terakhir umbi-umbian sebagai pangan pokok negara beriklim tropis. Demikian satu informasi menarik kami hadirkan bermani sore hari Anda. Selamat sore dan top up sama kami di Pro 1 Era Rebian.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara regular dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

Baik, berkat terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro Satya Reribia. Saat sekarang di studio pukul 16:41 waktu Indonesia Timur. Masih dengarkan musik informasi menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu dalam penyampaian Cek Fakta. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda juga menyimak saran kami langsung di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat beraktivitas saja di sore hari ini pendengar ya. Hari Selasa 13 Oktober 2020 Anda. Cuaca kota Biak yang terpantau saat ini cukup cerah, ya walaupun sedikit berawan. Dari tadi, dari pagi siang juga ada panas dan juga hujan ya di beberapa titik. Ya, jadi penting sekali untuk kita jaga kesehatan yang optimal tentunya. Apalagi untuk Anda yang lagi aktivitas padat dan juga beraktivitas di luar ruangan. Cuaca sejuk ya di sore hari ini. Jadi cocok juga untuk Anda yang akan berolahraga ya, menikmati di sekitar kompleks atau untuk Anda juga di gelanggang ya, atau juga di hanggar untuk Anda lagi jogging. Tetap semangat saya untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas atau rutinitas apapun yang sedang Anda lakukan. Baik, kembali dengan satu informasi untuk Anda sore hari ini pendengar, yang mana 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor, Papua. Dengan fokus pada penguatan karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan siswa. Pendengar, kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 hingga 27 Oktober, merupakan bagian dari program pengabdian kadet mahasiswa UNHAN RI di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 6 kadet ini didampingi 1 personel pendamping untuk memberikan pembinaan sekaligus menjadi teladan bagi para siswa. Pendengar, pendamping kadet mahasiswa UNHAN RI, Letda Zaidan Al-Qadri, SSI, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan bagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh kadet selama menempuh pendidikan di UNHAN RI kepada siswa sekolah rakyat. Yang menjelaskan interaksi antara kadet dan siswa diharapkan dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran yang inspiratif sekaligus memperkuat karakter peserta didik. Kemudian pendengar, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, semangat bangsa, dan bela negara juga menjadi bagian dari pembinaan selama kegiatan ini berlangsung. Kepala SRMA 41 Biak Numfor Samuel Franklin Iawan menyambut positif kehadiran kadet UNHAN RI yang dinilai dapat memberikan motivasi sekaligus menjadi figur teladan bagi para siswa. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan ini mencakup pembiasaan hidup tertib, pengelolaan waktu, menjaga kebersihan dan kerapian, hingga keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk merapikan tempat tidur dan menjaga barang pribadi. Ya, mendengar, ia berharap kehadiran kadet UNHAN RI dapat meningkatkan kepercayaan diri, kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan siswa SRMA 41 Biak Numfor sebagai bekal dalam kehidupan dan pendidikan mereka ke depan. Pendengar, Samuel juga menambahkan pendampingan tersebut juga memberikan manfaat dalam aspek kesehatan karena terdapat kadet yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran dan dapat membantu penanganan awal bagi siswa yang membutuhkan. Melalui kegiatan pengabdian ini, pendengar, SRMA 41 Biak Numfor diharapkan semakin memperkuat pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, semangat belajar, dan nilai-nilai kebangsaan. Sekian satu informasi kami hadirkan di pukul 16:45 waktu Indonesia Timur terkait kadet UNHAN RI laksanakan pengabdian di SRMA 41 Biak Numfor. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, pada pukul 17 nanti akan kami hadirkan satu penyampaian Cek Fakta.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan...

0: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis ini ditulis atau tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar atau penipuan. Belasir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud atau ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ya, pendengar, ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, pendengar, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Dengan demikian, informasi beredar di media sosial pendengar yang menampilkan infografis mengatasnamakan Kemdikbud, yang mana pada infografis ini tertulis Kemdikbud akan larang guru membeli barang branded mewah, merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di sore hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro Satu Era Radio, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu mulai dari aktivitas belajar, bekerja, mencari hiburan, hingga berkomunikasi dengan teman, hampir semua aktivitas dapat kita lakukan melalui layar handphone. Namun tanpa disadari, pendengar, kebiasaan online terlama bisa membuat waktu istirahat kita semakin berkurang. Mutip dari Good Stats, banyak anak muda juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling media sosial, menonton video pendek, atau bermain game. Nah, niat awalnya hanya sebentar saja, pendengar, tetapi berakhir dengan menghabiskan banyak waktu. Akibatnya, waktu tidur tertunda dan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Iya, pendengar, tanpa disadari ya, mana aktivitas bermain handphone ini, apalagi di malam hari ya, untuk Anda yang scrolling juga di media sosial. Ya, awalnya kita hanya berselancar saja dengan sebentar ya, atau sementara, namun ya, dengan melihat berbagai notifikasi atau postingan-postingan yang update yang membuat Anda terus melihat, terus menggulir juga layar handphone Anda, dan justru malah banyak membuang waktu, salah satunya waktu tidur Anda. Ya, mana ini malah berpengaruh ya terhadap kondisi kesehatan Anda juga, apalagi besok akan melaksanakan aktivitas yang sangat padat. Nah, setelah itu, pendengar, terlalu lama menatap layar juga dapat menyebabkan mata terasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan tubuh kurang bergerak. Nah, jadi jika kebiasaan ini terus berulang, aktivitas sehari-hari juga bisa terganggu. Nah, pendengar, untuk cara mengatasinya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan bersama. Misalnya, menetapkan batas waktu penggunaan gawai, mengambil jeda secara berkala, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, serta menyediakan waktu untuk berolahraga atau melakukan hobi tanpa layar. Ya, jadi penting sekali untuk Anda ya, agar bisa manajemen waktu, Anda bisa menetapkan batas waktu penggunaan gawai. Ya, ataupun untuk anak-anak yang anak-anak muda juga ya, bisa mengambil jeda secara berkala dengan membedakan waktu Anda seperti berolahraga atau melakukan hobi Anda. Ya, apalagi di sore hari ini Anda bisa manfaatkan waktu sore yang sangat sejuk ya, apalagi menikmati sunset untuk Anda yang ingin melihat sunset bertumpul dengan teman-teman ya, atau untuk Anda yang ingin berolahraga, nah ini bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk mengistirahatkan Anda dari media sosial atau handphone Anda. Nah, selain itu, pendengar, penting sekali untuk kita menyadari bahwa tidak semua informasi dan hiburan di internet harus kita ikuti setiap saat. Dengan memberikan jeda dari dunia digital bukan berarti kita tertinggal, melainkan kesempatan untuk beristirahat dan kembali fokus pada kehidupan nyata. Jangan sampai dengan Anda sering sekali berselancar di handphone yang membuat Anda terlalu lama di dunia maya, padahal Anda sedang berada di dunia nyata. Ya, dengan akhirnya, pendengar, internet memang menawarkan banyak kemudahan, tetapi kesehatan tetap perlu menjadi prioritas utama Anda. Untuk itu, gunakan teknologi sesuai kebutuhan, dan jangan biarkan waktu online mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Nah, sebab, pendengar, hidup yang seimbang bukan hanya tentang selalu terhubung, tetapi juga tahu kapan ya harus berhenti sejenak di media sosial atau di dunia maya. Ya, jadi untuk Anda yang sering bermain handphone, ya tentunya kita bersama ya. Anda bisa manajemen waktu ya, bagaimana Anda bisa menetapkan kapan waktu untuk kita berselancar di media sosial, bermain handphone, kapan saatnya kita tidur, kapan saatnya kita berolahraga, atau bekerja, mengulurkan hobi Anda. Anda bisa manajemen waktu sesuai kondisi Anda masing-masing. Sekian satu informasi di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Baik, berikan terima kasih untuk Anda masih pantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Berikan kami cukupkan rangkaian musik di informasi di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi berdansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.43 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.49 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih bersama saya ini menemani nuansa malam hari Anda edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2020 Anda. Selepas ini kami informasikan juga untuk Anda pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama dalam penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua. Kita ikuti langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Matu Heru sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan kita akan ikuti bersama pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi, rangkuman informasi Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua. Dan untuk edisi malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Nabire, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Ekedisi Selasa 13 Oktober 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Samir. Kita awali berita pertama. Dua orang warga sipil menjadi korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di DKI Kabupaten Hyogimo. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat kondisi luka yang cukup parah. Dari Jayapura, Arul Firmansyah selengkapnya melaporkan.
2: Dua orang warga sipil kembali menjadi korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutrijo mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di dua hari yang berbeda. Kejadian pertama pada 11 Oktober 2026 yang mengakibatkan korban berinisial A berusia 46 tahun meninggal dunia akibat luka tikaman senjata tajam di bagian punggung. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur di Kompleks Ruko Blok B DKI. Adapun penganiayaan kedua terjadi pada 12 Oktober 2026 yang mengakibatkan seorang ASN berinisial ET berusia 51 tahun mengalami luka berat dengan kondisi lengan yang nyaris putus akibat bacokan senjata tajam. Pasca kejadian tersebut, aparat keamanan langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian dan mendalami keterangan saksi serta bukti pendukung untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
3: Pada tanggal 11 dan 12 Oktober kemarin 2026 telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang mana mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka berat. Kejadian pertama yaitu menimpa kepada A, 46 tahun, korban ditikam di kawasan Ruko Blok B, Distrik DKI. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, kurang lebih pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Korban mengalami luka tikam di punggung kanan bagian belakang dan korban langsung dilarikan ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis, namun korban yang akan meninggal dunia di rumah sakit dalam kondisi sangkur masih melekat di tubuh korban. Yang kedua, kejadian pada pagi hari tadi menimpa ET 51 tahun. Pada saat korban sedang menyapu di depan rumahnya, tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka cukup parah di lengan bagian kiri dan di punggung belakang.
2: Dari hasil penyelidikan, pelaku penganiayaan kedua korban diketahui terafiliasi dengan KKB Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Dan di tengah penanganan kasus tersebut, beredar informasi di media sosial yang mengaitkan korban dengan anggota intelijen aparat keamanan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar sebab korban merupakan warga sipil yang tinggal dan mencari nafkah di distrik DKI. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, yang justru dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Yahukimo.
3: Dan arah penyidikan patut diduga bahwasannya ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Kasus ini akan kita lidik lebih lanjut untuk bisa mengungkap modus daripada kasus tersebut dan para pelakunya. Kami juga berharap bahwasannya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh mereka. Karena mereka sudah upload di media sosial mengatakan bahwasannya korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan TNI. Dipastikan bahwasannya berita itu adalah hoax. Yang pasti korban merupakan warga sipil biasa yang menumpangkan hidupnya mencari rezeki di kota DKI untuk menghidupi keluarga.
2: Adapun untuk jenazah korban berinisial A, pada Senin pagi telah diterbangkan dari DKI ke Timika untuk selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk korban ET, 51 tahun, saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD DKI. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku utama dari kejadian tersebut dan dipastikan proses akan berlangsung secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-62 Partai Golkar dengan menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang terpusat di Sekretariat DPD Golkar Papua Selatan. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporan.
4: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golongan Karya Papua Selatan, Robert Taiba mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang akan berlangsung hingga puncak perayaan pada 24 Oktober 2026. Ia menjelaskan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua agenda pembuka rangkaian Hari Ulang Tahun. Dalam pelaksanaannya, panitia menggandeng Dinas Kesehatan serta Palang Merah Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan dan kegiatan donor darah. Selain kegiatan sosial, panitia juga telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya, termasuk berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golkar.
5: Izinkan saya untuk dapat menyampaikan bahwa kegiatan donor darah akan kami laksanakan, Pak Ketua. Hari mulai kegiatan

0: pasien yang membutuhkan di rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia menekankan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
1: Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam rangka menyusun hari ulang tahun Partai Golkar ke-62 ini dapat bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini semua negara-negara bangsa di dunia sedang mengalami krisis akibat iklim El Nino, kekeringan, kemarau yang berkepanjangan, juga akibat perang dan kendala-kendala lain yang dihadapi oleh seluruh negara-negara bangsa di dunia. Demikian pula kita di Indonesia.
0: Apollo mengajak seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten untuk terus mendorong kegiatan sosial yang dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kondisi lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus melanda wilayah Nabire dan sekitarnya di Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini mengganggu aktivitas penerbangan di mana sejumlah penerbangan mengalami delay hingga pembatalan akibat terbatasnya jarak pandang. Pihak unit penyelenggara bandar udara UPBU Do Aturure Nabire memastikan tetap memaksimalkan pelayanan serta berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait. Dari Nabire, Arnold Saldila selengkapnya melaporkan.
3: Kabut asap yang menyelimuti wilayah Nabire dan sejumlah daerah di Papua Tengah hingga kini masih terus menjadi perhatian. Dampak dari kabut asap ini membuat jarak pandang pada pagi hari berada di bawah 1 km sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala UPBU Do Aturure Nabire Alrido Simanjuntak menjelaskan bahwa operasional penerbangan saat ini disesuaikan dengan situasi jarak pandang atau visibility di lapangan. Pada pagi hari, beberapa maskapai memilih menunda penerbangan atau delay atau mengalihkan jadwal hingga kabut asap mulai terurai di siang hari ketika sinar matahari mulai masuk. Meskipun demikian, penerbangan komersial utama seperti Sriwijaya dan Wings Air secara umum masih beroperasi normal dengan menyesuaikan situasi keselamatan.
4: Fenomenanya nanti di pagi hari itu sampai di jam 9, jam 10 itu jarak pandang visibility itu masih di bawah 1 kilo. Nah, ini bagi beberapa penerbangan airline itu mereka akan delay, mereka tidak berani untuk melakukan operasional. Nanti ketika jam mulai siang ada matahari baru kabut asap mulai terbuka. Nah, ini baru mulai penerbangan mereka berani untuk masuk, Pak. Kami pengelola Bandara Nabire berharap seluruh masyarakat baik di Nabire maupun di seluruh sekitar daerah di wilayah Papua Tengah bisa menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena dampaknya khususnya bagi penerbangan itu sangat mengganggu. Mungkin dari segi kesehatan juga sangat mengganggu, dari segi pendidikan, anak-anak sekolah juga terganggu, tapi khususnya penerbangan ini sangat mengganggu, Pak. Karena beberapa airline maskapai ini punya standar, Pak. Mereka punya standar level, kalau itu di bawah 4 kilo saja, ada maskapai yang tidak mau untuk melaksanakan penerbangan. Jadi ini sangat berdampak kepada pertama mobilisasi penumpang, masyarakat Nabire yang mau pulang, tertahan di bandara, Ambon atau Makassar dan lainnya. Kemudian mungkin di situ ada mobilisasi obat-obatan untuk kesehatan, itu jadi semuanya jadi terganggu.
3: Alfredo Simanjuntak menambahkan, meskipun titik api di wilayah Nabire sendiri sudah jauh berkurang, kiriman asap dari daerah sekitar dan wilayah pegunungan masih kerap masuk ke Nabire. Hal ini berdampak langsung pada mobilisasi masyarakat, pasukan obat-obatan, hingga sektor lainnya. Untuk memastikan keselamatan penerbangan, pihak UPBU Do Aturure Nabire juga terus melakukan koordinasi rutin bersama BMKG, Airnav, Otoritas Bandara atau Otban, serta pihak maskapai. Arnold Saldila melaporkan.

0: Kelompok kerja POKJA Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi tenaga pendidik PAUD. Dari Biak, Ririn Arini melaporkan selengkapnya.
1: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Bufor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Bufor. Kegiatan berlangsung di Suspan Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Sekda Biak Bufor, Anwar Alvar Tringgur Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Bufor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan seorang anak. Pemerintah Biak Bufor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
2: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Jadinya pendidik yang penuh kasih, inovatif, dan mampu menginspirasi.
1: Bunda PAUD Biak Bufor Imelda Wospakrik Mansdembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Bufor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan. Pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
3: Pendidikan anak harus sejatinya guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini, kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD di Biak Bufor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
1: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua POKJA Bunda PAUD Biak Bufor, MC Ludir Maroten, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil antara lain Pulau Bufor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
4: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun RPPH dan juga materi-materi buat anak usia dini.
5: Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
1: Latihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
0: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menggelar pelatihan IT, AI, dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
6: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI ataupun pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Malua. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.
3: Guru tidak hanya

0: Bahwa company untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sedang dibunuh. Jangan sampai anak-anak ini kita menjadi tanda yang belum menguasai, sehingga kita perlu mengenali dewasa pengetahuan kita untuk menyebabkan akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam perlindungan pendidikan di dalam kelas.
1: Pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan, dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Dan ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Sementara itu, perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Alvisius Kaudulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang melampaui batas-batas wilayah.
2: Setelah mereka mendapat materi-materi yang bagian, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harap supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
1: Para guru yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif, dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Selasa 13 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Sanderi, mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangunan.

91,1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Menemani Anda di malam hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2020 ada. Demikian telah kita ikuti bersama dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Dabire. Baik, pendengar, selanjutnya di manapun Anda berada, akan kami hadirkan di malam hari ini dalam mimbar agama Kristen. Dari GTTP Jemaat Veritas Bia, kami hadirkan menemani malam hari Anda, akan disampaikan oleh Dr. Kiki Arthur MTH dengan judul Memuji di Tengah Penderitaan. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPR Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami pada kesempatan ini dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada. Kami mau belajar satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bergembira karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini memuji di tengah penderitaan. Iman yang bersyukur di tengah penderitaan dalam Mazmur pasal 9 adalah salah satu mazmur pujian Daud yang menggambarkan iman yang kuat di tengah ancaman musuh dan penderitaan. Sangat menarik Mazmur Raja Daud ini karena pujian mazmur ini tidak lahir dari situasi yang tenang atau penuh kemenangan, melainkan dari pergumulan yang nyata. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam beberapa uraian dikatakan bahwa Daud menulis Mazmur ini ketika keadaan tampak gelap, tetapi ia memilih untuk mengarahkan hatinya kepada terang kasih Tuhan. Dan rasa syukur dalam Mazmur ini bukanlah hasil dari pengalaman hidup yang mudah, melainkan buah dari pengakuan bahwa Tuhan tetap berdaulat dan setia di tengah kekacauan. Dan kata kunci utama dari Mazmur ini adalah, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, kalimat aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku ini bukan sekedar perasaan sementara, melainkan keputusan iman, sebuah tindakan sadar untuk menempatkan Tuhan di pusat kehidupan, terlepas dari situasi yang sedang terjadi. Kalau kita menggali akan ayat ini, maka Mazmur 91 ayat 1 seperti yang dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Daud memulai mazmurnya dengan ungkapan tekad pribadi dalam frasa dua kata, aku mau. Ini menunjukkan keputusan yang disengaja. Ia tidak menunggu suasana hati yang baik untuk bersyukur. Kata aku mau mengindikasikan suatu keadaan di mana dia punya tekad, keinginan, kemauan. Jadi tidak perlu menunggu hal-hal yang baik dulu atau tenang dulu atau damai dulu, tetapi memilih untuk melakukannya dengan seluruh keberadaannya. Dalam bahasa Ibrani kata odeh yang diterjemahkan sebagai bersyukur mengandung makna mengakui atau memuji dengan penuh kerendahan hati. Ini bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang mengakui kedaulatan ilahi atas segala hal. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur dengan segenap hati, Daud tidak berkata, aku akan bersyukur sebagian. Ia berkata dengan segenap hatiku. Artinya tidak ada bagian dalam dirinya yang tertutup bagi Tuhan. Baik sukacita, duka cita maupun rasa takut, semuanya diserahkan kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Seorang penulis bernama Matthew Henry, dia mengatakan bahwa ucapan syukur sejati tidak datang dari bibir, tetapi dari hati yang mengenal kasih Tuhan. Ini bukan reaksi emosional, tetapi respon spiritual terhadap anugerah yang tidak layak kita terima. Syukur sejati
menurutnya bukan hasil dari pengalaman hidup yang ideal, tetapi hasil dari pengertian akan anugerah Tuhan. Orang percaya yang mengalami kondisi apapun juga pasti wajib mengucap syukur. Apalagi orang percaya yang memahami doktrin sola gratia hanya oleh anugerah akan mampu bersyukur dalam segala keadaan. Sebab setiap detik hidupnya adalah hasil kemurahan Tuhan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua adalah menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Daud berkata, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, perbuatan ajaib Tuhan ini terutama menunjuk pada karya keselamatan dan penyertaan, atau kita sebut providensia, pemeliharaannya. Nah, jadi kalau membaca pemeliharaan Tuhan ini, maka kita bisa melihat bahwa penyertaan itu adalah perbuatan ajaib sebagai tindakan Tuhan Allah yang melampaui akal manusia, baik dalam penciptaan, pemeliharaan maupun penebusan. Dan bagi Daud, kemenangan atas musuh, perlindungan di padang gurun, dan pemeliharaan di atas masa penganiayaan adalah bukti nyata bahwa kekuasaan Tuhan Allah yang ajaib telah terbukti dalam hidupnya. Dan ini mengisahkan perbuatan Tuhan, berarti menjadi saksinya. Oleh sebab itu, hidup orang percaya adalah kesaksian tentang kasih karunia yang berdaulat. Artinya, kasih karunia dari Tuhan sendiri yang memiliki otoritas. Dan ketika kita menceritakan pekerjaan Tuhan, kita sedang memuliakan Dia. Bukan menonjolkan pengalaman kita, melainkan menunjukkan kemuliaannya yang nyata dalam hidup kita. Dengar yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kedua dikatakan, aku mau bersuka cita dan bergembira karena Tuhan. Mazmur 9 ayat 2. Bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Nah, pada ayat yang kedua ini, Daud melanjutkan seruan hatinya dengan dua sikap. Yang pertama adalah sukacita dan penyembahan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, sumber sukacita sejati, kita bisa perhatikan bahwa Daud berkata, aku mau bersukacita karena engkau. Sukacita tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada pribadi Tuhan sendiri. Seorang penulis buku bernama Charles Spurgeon, dalam The Treasure of David, dia menuliskan bahwa sukacita orang percaya bukanlah hasil dari situasi yang menyenangkan, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dunia dapat merampas kenyamanan, tetapi tidak dapat merampas sukacita yang bersumber dari pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, sukacita ini lahir dari persekutuan dengan Kristus, union with Christ, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara Allah dan umat-Nya. Sukacita ini bersifat teologis, bukan emosional. Ia lahir dari iman yang percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Hal selanjutnya yaitu bermazmur bagi namamu. Kata bermazmur dalam bahasa Ibrani zamerah menunjukkan tindakan aktif menyanyikan pujian yang disertai musik. Pujian adalah ekspresi iman yang hidup. Dan menyanyi bukan sekedar aktivitas rohani, melainkan bagian dari liturgi yang sejati. John Calvin dalam bukunya Institutes of the Christian Religion, dia menulis bahwa musik rohani seharusnya menyalahkan hati kita untuk lebih giat memuliakan Tuhan dan menggerakkan emosi agar tunduk pada firman. Itu yang John Calvin tulis dalam bukunya Institutes of the Christian Religion. Nah, dengan demikian, ketika bermazmur, ia tidak hanya menyanyi untuk menghibur dirinya, tetapi untuk mengangkat nama Tuhan yang Maha Tinggi di hadapan seluruh bangsa. Frasa yang Maha Tinggi, Elyon, mengingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaan. Ia tidak hanya Allah bagi Israel, tetapi Raja dan seluruh bumi bagi kita hari ini.
Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna teologis dalam kerangka Mazmur 9 ayat 1 dan 2? Setidaknya pendeta melihat bahwa sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama, menyangkut tentang pemahaman tentang kedaulatan ilahi. Pujian Daud berakar dari pengakuan akan Tuhan berdaulat atas segala peristiwa hidup. Ia tidak bersyukur karena segalanya mudah, melainkan ia tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Seorang penulis buku, R.C. Sproul, dia pernah menuliskan bahwa tidak ada satu atom pun di alam semesta yang bergerak tanpa izin Tuhan. Dan iman kepada kedaulatan Tuhan Allah membuat orang percaya dapat memuji Tuhan, bahkan tidak ketika tidak mengerti apa yang terjadi. Nah, seperti Daud, kita bisa belajar bahwa dikatakan oleh Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, karena kita tahu bahwa hidup kita tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan, makanya kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, hal yang kedua tentang pemahaman tentang anugerah umum dan khusus. Ketika Daud menyebut perbuatan-perbuatan ajaib, maka kalimat ini menunjuk pada karya Tuhan Allah dalam alam semesta, dalam sejarah keselamatan. Nah, oleh karena itu, dalam pemahaman teologi Kristen, membedakan dua jenis anugerah, yaitu anugerah umum atau common grace. Allah memelihara seluruh ciptaan, memberi hujan bagi yang benar dan yang tidak benar, dan juga anugerah khusus atau special grace. Allah menyelamatkan umat pilihannya melalui karya Kristus. Daud mengalami kedua hal ini. Allah memelihara hidupnya secara jasmani dan rohani, dan dalam Kristus kita percaya bahwa kita juga menerima anugerah yang sama, pemeliharaan tubuh dan penebusan jiwa. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini adalah tentang pemahaman tentang ibadah yang berpusat pada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur 9 mengajarkan bahwa ibadah sejati bukanlah hasil dari situasi yang menyenangkan, tetapi keputusan untuk berpusat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hati manusia adalah pabrik yang perlu ditata dan bahkan dijaga, diperhatikan. Dan pendeta mengutip apa yang disampaikan oleh John Calvin bahwa kadangkala hati manusia itu bagaikan pabrik berhala. Nah, karena itu pujian sejati hanya memungkinkan ketika hati dikuduskan oleh Roh Kudus untuk kembali kepada pusatnya yang sejati. Nah, Tuhan Allah sendiri ketika dia berkarya, maka tentu dia mengajarkan segala puji-pujian kepada umatnya. Bagaimana caranya memuji dan memuliakannya. Dan itu adalah rentan sejarah. Bagaimana Allah mencoba membuat satu liturgi penyembahan kepadanya lewat tabernakel. Nah, ketika Daud berkata, aku mau bersuka cita karena Tuhan, tentu ini lahir dari spirit Daud. Dan tentu ini bagian dari proses bagaimana Daud memuja Tuhan. Daud sedang menghancurkan kecenderungan alami manusia untuk mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Dan karena itu kita bisa memahami bahwa ibadah sejati terjadi ketika kita mengakui bahwa Tuhan Allah adalah sumber dan tujuan hidup kita. Karena itu, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita saat ini, pendeta mau sampaikan bahwa bersyukur sebagai suatu pilihan iman, bukan perasaan. Dalam dunia modern yang penuh kondisi di mana orang kadangkala menghadapi stres, depresi, kekacauan. Nah, bersyukur seringkali terasa sulit. Apalagi orang-orang yang mengalami kekurangan. Saudara-saudara kita yang mengalami deadline waktu, tunggakan dan sebagainya. Bersyukur terkadang adalah sesuatu yang sulit. Namun Mazmur 9 ayat 1 mengingatkan bahwa bersyukur adalah tindakan iman. Ketika kita memilih untuk bersyukur dengan segenap hati, kita sedang menolak hidup berdasarkan perasaan. Kita sedang memutuskan untuk percaya kepada karakter ilahi yang setia, bukan pada situasi yang tampak.
Hal selanjutnya, selain bersyukur sebagai pilihan iman, pendeta mau sampaikan hal yang kedua yang kita dapat dari teks Mazmur 9 ayat 1 dan 2 ini adalah kesaksian melalui cerita hidup. Daud berkata, aku mau menceritakan segala perbuatanmu. Dan menceritakan adalah bentuk daripada satu kesaksian, marturia. Dan orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi penting kita menceritakan kesaksian. Penting juga ada kesaksian dalam persekutuan-persekutuan. Dan oleh karena itu, menceritakan kesaksian atau kebaikan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup bebas masalah. Tetapi mengakui bahwa kasihnya lebih besar daripada kesulitan-kesulitan kita. Hal yang kedua adalah yang kita bisa pelajari, kita menemukan sukacita di tengah penderitaan. Sebab sukacita sejati tidak datang dari keadaan, melainkan pengenalan akan Tuhan. Dunia hari ini mencari kebahagiaan lewat hal-hal yang fana, kesenangan-kesenangan. Dan kesenangan sehari ini diperberat oleh keadaan-keadaan yang kita genggam. Smartphone menciptakan kebahagiaan lewat mata. Mata dipakai terus-menerus tanpa istirahat. Untuk apa? Mendapatkan hal-hal yang baru. Menemukan kebahagiaan, menemukan sesuatu yang menarik, yang unik. Tetapi orang percaya dituntun kembali, untuk diingatkan kembali, tidak mencari sesuatu kebahagiaan pada hal yang fana. Kita harus mencari kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Seorang bapak gereja bernama Agustinus berkata, hati kami gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau. Dan sukacita sejati hanya ditemukan ketika hati manusia kembali kepada tujuan penciptaannya. Memuliakan Tuhan Allah dan menikmati Dia selamanya. Hal yang terakhir, hal yang keempat adalah apa yang kita tarik dari makna Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Bahwa ibadah yang murni dan berpusat hanya kepada Kristus. Daud bermazmur bagi nama Tuhan. Kita pun dipanggil untuk beribadah kepada Kristus, yang adalah pengenapan dari semua mazmur. Kristologi dalam kitab Mazmur. Kristus sendiri adalah alasan terbesar untuk kita bersyukur. Di salib, Ia menunjukkan perbuatan ajaib Tuhan Allah yang tertinggi, penebusan umat-Nya dari segala pelanggarannya, dari dosanya. Karena setiap kali kita bernyanyi, bersyukur atau berdoa, kita melakukannya dalam nama Yesus. Bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan karya penebusan-Nya yang kekal. Jadi kesimpulannya, pujian yang tidak pernah padam. Mazmur 9 ayat 1 dan 2 mengajarkan bahwa syukur sejati berasal dari hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Sukacita sejati bersumber dari hubungan dengan Tuhan Allah, bukan dalam keadaan dunia. Dan ibadah sejati adalah respon terhadap anugerah Allah yang berdaulat. Dalam terang Kristus kita dapat memahami bahwa setiap pujian Daud adalah bayangan dari pujian orang percaya di dalam Injil. Sebagaimana Daud memuji Tuhan Allah karena penyelamatannya dari musuh, kita memuji Kristus karena penyelamatan kita dari dosa dan maut. Maka biarlah hati kita berkata seperti Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bergembira karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Semoga demikian Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami belajar dari apa yang disampaikan oleh Daud dalam ekspresi mengucap syukur, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh pendengar dimanapun berada akan mengalami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Dan bagaimana caranya mengalami itu? Maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pendengar akan selalu dan selalu merasakan kasih sayang Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu ini pendengar. Dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati. Firman akan menjadi kekuatan dan tuntunan dalam langkah-langkah kehidupan.
Demikian para pendengar yang terkasih yang dalam kondisi sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Yang di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Pakailah para dokter, para perawat yang menangani dengan baik. Biarlah tangan Tuhan memakai para medik untuk memulihkan mereka. Bahkan pendampingan daripada orang tua, saudara-saudara yang terkasih akan menguatkan si sakit sehingga sungguh mereka mendapatkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Saudara-saudara kami pendengar yang sakit di dari rumah mereka masing-masing, biarlah mereka juga dijamah di dalam nama Tuhan Yesus sehingga pemulihan berlaku bagi mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Tangan Tuhan tidak kurang berkuasa untuk memulihkan mereka. Karena itu biarlah kuasa kasih Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Sakit apapun yang mereka alami, baik yang sudah lama, yang masih baru, Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kami bermasyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang kami cintai ini, Tuhan memberkati perkembangannya, dan bahkan dalam event-event kebudayaan, biarlah itu akan menjadi semarak yang akan menambah akan segala kebaikan untuk kemajuan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan daerah kami, pemerintah kami, biar mereka bertugas menjalankan kewajiban mereka dengan baik menurut janji yang mereka ucapkan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab terhadap tugas-tugas itu. Tuhan yang menjadi hakim yang adil antara pemerintah dan masyarakat, sehingga semuanya akan terbuka dan tangan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami di Kabupaten Biak Numfor di Tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga, pimpinan dan karyawan LPPR Biak, saudara-saudara kami yang menyiar, staf, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka mengerjakan segala tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, baik darat, laut, dan udara, biar Tuhan mereka dalam perjalanan yang jauh, mereka dijaga, ditopang oleh Tuhan, sehingga tiba dengan segala kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Soima Kasumasa.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak, disampaikan langsung oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH dengan judul Memuji di Tengah Penderitaan. Pendengar, selepas ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani malam hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya pamit mengakhiri kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini, dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, menemani Anda di Biak malam ini, kami awali dengan satu sandiwara radio menemani malam hari Anda. Dari sudut kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: PD. Persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Menyebarkan. Ini mereka bahkan enggak tahu nih, enggak paham fisikku gimana. Benar-benar enggak kompeten.
2: Ada apa sih, Pak? HP kok dipelototin gitu? Masalah kerjaan.
1: Ini nih, Ma. Gimana enggak kesel coba? Aku dikelilingi sama orang-orang bodoh yang enggak bisa menghargai hasil kerjaku. Kamu tahu kan, Ma? Kalau ideku ini selalu brilian.
2: Aku tahu, Pak. Kamu selalu punya ide-ide hebat.
1: Makanya, aku butuh banget dukungan kamu. Jangan seperti mereka ya, yang selalu meremehkan aku. Mama satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku.
2: Selama ini bukannya aku selalu mendukung kamu, Pak.
1: Ya, tapi kadang aku ngerasa kamu juga kurang menghargai pengorbananku sih. Padahal semua yang kulakuin ini kan untuk kamu juga, untuk keluarga kita.
2: Aku tahu, Pak. Maaf deh kalau aku kurang bisa menunjukkan itu sama Papa.
1: Ah, sudahlah. Lupakan ya. Aku capek.
3: Risa, tumben nih ngajakin ketemuan. Emangnya udah seizin Arya, suamimu si protektif itu?
4: Kalau minta izin pasti deh interogasinya berjam-jam dan diulang-ulang terus. Capek aku Lila.
3: Ya iyalah, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Aduh. By the way, kamu kenapa Riz? Kelihatannya kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Dari tadi kamu kayak gak tenang. Kenapa Riz?
4: Gini Lila, aku tuh bingung tahu. Arya tuh selalu ngebuat aku tuh ngerasa bersalah. Setiap kali aku mencoba ngungkapin perasaan aku, dia selalu ngebalikin kata-kata aku.
3: Contohnya,
4: ya kayak semalam nih. Aku bilang, aku tuh ngerasa sedikit kesepian karena dia sering pulang larut. Dia malah langsung bilang ke aku kalau aku tuh gak ngargain kerja kerasnya dia. Dan semua ini dia lakuin demi aku. Kan aku jadi ngerasa bersalah.
3: Aduh, Riz, itu gak benar. Kamu tuh punya hak kok untuk merasa didengarkan.
4: Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh terlalu sensitif, terlalu drama. Katanya kalau aku gak bisa ngedukung dia, terus siapa lagi?
3: Riz, dengerin aku. Hubungan yang sehat itu adalah saling memberi dan menerima. Bukan cuma tentang satu orang yang terus menuntut perhatian dan validasi. Kamu tuh berhak bahagia dan merasa aman, apalagi dalam pernikahan kamu.
4: Tapi aku takut, Lila.
3: Takut apa, Riz?
4: Ya, aku takut kalau aku ninggalin dia, dia bakal hancur. Dia selalu bilang kalau dia itu gak bisa hidup tanpa aku.
3: Halah, kamu jangan percaya deh. Itu bentuk manipulasi. Orang yang benar-benar mencintai gak akan membuat kamu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya. Riz, kamu punya hidupmu sendiri.
4: Tapi Lila,
3: Riz, aku tuh gak nyuruh ya kamu pisah dari dia. Tapi saranku, coba deh kamu konsultasi ke psikolog. Ingat Riz, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri.

0: Saya sebetulnya gak pengen pisah, Bu. Tapi jujur batin saya lelah.
1: Tenang, Ibu. Tujuan kita di sini adalah menemukan strategi yang dapat membantu Ibu menjaga kesehatan mental dan emosional Ibu dalam hubungan seperti ini.
0: Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu?
1: Nah, sebelumnya Ibu harus paham dulu NPD itu apa.
0: NPD?
1: Iya, jadi NPD itu kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder.
0: Gimana-gimana
1: nah,
0: tuh, Bu?
1: Seseorang dengan NPD ini memiliki rasa kepentingan diri yang berlebihan, Bu. Kebutuhan untuk dikagumi. Terus, biasanya kurang empati. Dan seringkali menunjukkan perilaku yang arogan. Apalagi nih, sangat sulit menerima kritik. Cenderung memanipulasi. Dan biasanya orang-orang yang NPD ini ingin selalu menjadi pusat perhatian, Bu.
0: Iya, Bu, bener banget. Dia tuh memang kayak gitu.

0: Ibu,
1: dia pasti gak akan ngerasa bersalah, Bu. Dan nuduh saya yang terlalu drama.
0: Bu, ibu harus fokus pada apa yang dapat ibu kontrol, yaitu respon dan tindakan ibu. Jangan berharap pasangan kita tiba-tiba menjadi lebih empatik atau mungkin mendadak mengakui kesalahan dengan mudah.
1: Lelah lahir batin saya menghadapinya, Bu.
0: Bu, berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD memang sangat menguras energi emosional. Karena itu, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya, ibu bisa melakukan perawatan atau olahraga, atau juga bisa meditasi. Nah, bisa juga ngumpul dengan teman-teman atau keluarga yang suportif. Mungkin ibu bisa cari hobi baru.
1: Tapi itu semua dia gak akan mengizinkannya, Bu.
0: Jika ibu merasa tidak aman atau mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional, nah, ibu harus segera cari bantuan profesional.
1: Ya udah, Bu, saya akan coba ya, Bu. Tapi kalau gak berhasil, apa yang harus saya lakukan, Bu?
0: Jika segala upaya sudah buntu, ya mungkin saatnya ibu pertimbangkan kembali pilihan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
1: Tapi Bu,
0: saya paham proses ini pasti sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, Bu, keselamatan dan kebahagiaan ibu adalah hal yang utama.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.
1: Aku lapar nih. Buatin aku sesuatu dong.
0: Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apa buat sendiri aja dulu ya?
1: Hah? Apa? Buat sendiri? Kamu tahu kan, aku capek seharian kerja. Tugas mama itu sebagai istri, ya udah melayani.
2: Bukan, Pa.
1: Hah.
2: Tugasku bukan hanya melayanimu. Kita ini adalah partner. Aku juga punya rasa lelah, Pa.
1: Partner? Sejak kapan kamu ngerasa setara dengan aku? Aku yang mencari nafkah. Aku yang punya visi. Kamu hanya perlu mendukungku.
2: Selama ini aku sudah cukup mendukungmu ya, Pa. Tapi aku juga butuh dukungan kamu. Aku butuh dihargai, bukan hanya menjadi bayang-bayang dari kehebatan kamu, Pa.
1: Oh, jadi ini mau kamu? Kamu ingin memberontak? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
2: Aku gak tahu, Pa. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ngerasa kecil dan tidak berarti.

0: kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia. Habisi mereka!

0: Dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya baik pendengar, selamat malam tekan Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami pertama 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda semua di manapun Anda berada. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar tepat pukul 21 kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa saya
4: dapat. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, founders.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaran Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Balitech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Balitech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
8: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Balitech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Balitech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi

0: digitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas.

0: petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
1: Memadamkan api di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
2: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
3: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
2: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini, warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri, dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar Rp349.73 miliar. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
13: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
12: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada talasemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan, ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini, tuh cepat tahu, ya cepat kita obati.
0: Pro 1, kanal informasi

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Marimai kembali temani Anda setelah seminggu kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabar Anda pendengar setia Pro 1 RRI Biak di mana saja Anda berada? Yang malam hari ini mendengarkan melalui RRI Digital dan juga di FM 96,1 MHz ya. Ya, selamat malam, salam jumpa untuk Anda semua. Ya, Shiowi, Ropine, selamat malam. Ya, buat dong semua yang malam hari ini mendengarkan Pro 1 RRI Biak di malam hari ini ya. Ya, kita jumpa kembali di acara Golden Memory pada malam hari ini. Ya, untuk Anda semua yang malam hari ini masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Ya, malam hari ini saya akan temani Anda dengan lagu-lagu Golden Memory. Ya, lagu-lagu kenangan untuk Anda. Ya. Pasti semua sudah punya kenangan ya. Saya, Anda, kita semua sudah punya kenangan yang pasti tidak akan pernah terlupakan ya. Oke, baik pendengar menemani malam Anda yang saat ini lagi bertugas di tempat tugas ya, baik di pos-pos penjagaan ataupun di rumah sakit ya. Selamat malam. Selamat menjalani tugas Anda ya. Dan baik pendengar, saya hadirkan dulu satu tembang sebagai jumpa kita dengan satu tembang nostalgia yang akan saya hadirkan untuk Anda.

Oke, itu dia nostalgia biru yang dilantunkan oleh Gerson Rehata dengan lagunya Nostalgia Biru ya, satu lagu lawas yang dinyanyikan kembali oleh Gerson Rehata. Ya, itulah nostalgia biru ya. Nostalgia ya, meskipun tidak semua hal di masa lalu berisikan pengalaman menyenangkan. Ya, tapi ketika kita sedang bernostalgia, biasanya kita bakal cenderung diingatkan dengan berbagai memori atau kejadian positif yang dulu pernah kita alami ya. Nah, inilah alasan logis kenapa nostalgia itu terasa menyenangkan ya. Ketika di lain waktu, pikiran cenderung mengarahkan kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang negatif. Ya, ajaibnya ketika sedang mode nostalgia saat ini seperti kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya. Kita seakan dibawa untuk mengingat rangkaian kejadian indah yang bernilai positif. Ya, walaupun respon kita masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang merasa senang, kangen, atau justru sedih ya, karena tidak bisa kembali ke masa itu lagi. Ya, banyak orang yang tetap suka bernostalgia karena beberapa alasan sederhana. Apa saja sih alasannya? Ya, yang pertama, saat kita bernostalgia, diri kitalah yang menjadi peran utamanya. Ya, penyebab kenapa bernostalgia terasa sangat menyenangkan ya adalah karena selain diingatkan kembali dengan berbagai kejadian yang menyenangkan, ya, dan alasan lainnya adalah kita juga menjadi bintang utama dari cerita hidup kita itu sendiri. Menyenangkan sekali ketika kita dibawa ke dalam cerita di mana diri kitalah yang menjadi peran utamanya. Ya, di momen inilah kita dapat merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini ya tidak hanya begitu-begitu saja ya, karakter sampingan saja ya, tapi kita juga punya cerita hidup versi kita sendiri masing-masing yang tidak kalah menarik dari sisi atau dari kisah orang lain. Ya, perasaan menjadi bintang utama ini mungkin agak terdengar narsis ya dan sedikit aneh ya, tapi tidak seburuk yang kita kira. Nyatanya perasaan seperti ini dibutuhkan agar kita tetap merasa eksis dan membuat kepercayaan diri kita menjadi meningkat. Itulah nostalgia. Seperti yang dikatakan oleh Diana Nasution dengan lagunya Jangan Biarkan Ku Sendiri.

Jangan biarkan aku sendiri. Diana Nasution sudah mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 47 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kita masih bernostalgia dengan lagu-lagu nostalgia. Jangan biarkan aku sendiri. Nostalgia ini berbeda dari sekedar mengingat memori di masa lalu ya. Sebab bersama nostalgia ya juga terselip beberapa kenangan manis yang tertinggal di sana. Ya, kenangan manis yang berisi banyak hal positif seperti pencapaian momen masa kecil, juga kisah persahabatan, kedekatan keluarga, dan masih banyak lagi. Ya, mengingatnya dapat membuat jiwa kita merasa tenang dan hati kita ikut menghangat ya. Ya, walaupun berbagai kenangan tersebut ya tidak dapat diulang kembali, ya, diputar kembali atau dirasakan secara fisik. Akan tetapi memori yang membekas diingat, ya, diingatan kita ini dapat membuat kita merasa seperti terhubung di masa lalu. Ya, pendengar, dan nostalgia ini bisa jadi momen yang dimana kita bisa sejenak kabur dari kenyataan, kenyataan pahit hidup ya. Ya, alasan terakhir ini mungkin tergolong agak drag atau kelam ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan berbagai ya, berbagai kesulitan yang ada di kehidupan ini ya, sulit bagi kita untuk bisa terus bahagia. Ya, seringnya diri kita ini diliputi dengan banyak sekali hal yang negatif di sekelilingi yang membuat kita sulit melihat hal-hal yang positif ya. Maka tidak heran ya kalau banyak orang akhirnya memilih untuk bernostalgia. Sebab ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga diri tetap waras ya. Di tengah masalah-masalah dan hiruk-pikuk dunia yang serba cepat saat ini. Ya, pendengar, mengingat kembali memori indah di masa lalu dapat membawa banyak perasaan positif. Selain itu, nostalgia membuat kita dapat sejenak mengalihkan perhatian dari rumitnya kehidupan orang dewasa. Ya, seperti kita diajak untuk melihat kembali kebahagiaan dan kebebasan saat memilih muda, di mana hidup terasa sederhana dan mudah dinikmati. Ya, jadi pendengar, nostalgia memang bisa mendatangkan beberapa manfaat positif untuk hidup kita. Tapi jangan sampai kita jadi terlalu terpaku dengan masa lalu, hingga kita membanding-bandingkan keadaan diri kita di masa sekarang dengan yang dulu. Ya, segala hal yang ada di masa lalu itu kita ambil positifnya saja dan jadikan itu sebagai pembelajaran ke depannya. Oke, selamat malam. Masih bersama Pro Satu Rere Biak, satu dari Boras Pati dengan lagunya Kejujuran.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Sebagai pasangan, Anda tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang hadir di dunia ini mempunyai masa lalu. Ada yang penuh kepedihan dan kelam, namun ada yang juga yang penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, dan kejayaan. Keadaan ini sering mempengaruhi hubungan antar pasangan dalam pernikahan, karena ada yang masih terus-menerus memikirkan masa lalunya. Pasangan seperti ini selalu memikirkan apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi berbeda dengan masa lalunya. Jika lebih buruk dari apa yang dialaminya, siapa yang akan disalahkan? Namun, jika lebih baik dari masa lalu yang kelam, mungkin Anda mempunyai sejuta rencana yang lebih muluk-muluk. Jika demikian, Anda perlu menghentikan pemikiran seperti ini, karena suka membanding-bandingkan masa lalu untuk merencanakan atau takut di masa depan. Bekerja dan berusahalah sebaik-baiknya untuk hari ini dan selanjutnya. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan waktu luang dan kosong untuk memikirkan masa lalu. Buatlah kesibukan yang berarti bagi Anda dan pasangan yang akan membuat kenangan indah di masa depan. Karena Anda berdua tidak hidup untuk hari kemarin. Hidup Anda dan pasangan untuk membangun masa depan. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Mana mungkin ya, mana mungkin sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu nostalgia Pro 1 RRI Biak menemani malam Anda semua di manapun Anda berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan ya, mengingatkan kita kepada masa lalu. Tapi apakah kita masih terus berada di masa lalu itu? Ya, mari kita lepaskan masa lalu. Ya, melepaskan masa lalu ini dapat menjadi tantangan untuk kita ya, tetapi bukan tidak mungkin ya. Setiap peristiwa penting di masa lalu, terutama jika itu traumatis, menyebabkan luka. Luka-luka psikologis yang sangat parah dan dapat mempengaruhi pikiran yang diri kita gunakan untuk melihat kehidupan. Penyesalan, rasa bersalah, malu, dendam, marah, sakit hati. Ini adalah semua emosi negatif yang sangat berat, ya. Yang jika tidak dilepaskan, memupuk, ya, menumpuk menjadi apa yang kita kenal sebagai beban emosional. Nah, seperti apa untuk kita melepaskan masa lalu itu? Ya, salah satu cara ya kita harus menahan emosi kita, ya, pendengar. Ya, kenangan akan peristiwa masa lalu ya dapat memunculkan emosi yang kuat, membiarkan diri kita merasakan perasaan itu tanpa syarat, tanpa berusaha melawan atau memperbaikinya. Nah, ini merupakan langkah penting untuk memproses apa yang terjadi. Nah, ini bisa sulit ya, jadi mungkin membantu untuk mengungkapkan perasaan ini di tempat yang aman, seperti di ya kepada teman kita bercerita ya, tetapi orang yang sangat kita percaya ya. Dan juga kita bisa mengambil tanggung jawab untuk kita melepaskan masa lalu ya, bertanggung jawab penuh atas perasaan ya bisa sangat memberdayakan. Nah, ini tidak berarti kita menyalahkan diri sendiri, tapi hanya mengakui apa yang terjadi dan mengambil alih tindakan masa lalu. Ya, pendengar, perhatian penuh adalah hidup di saat ini ya. Ya, tidak berdiam di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan ya. Memanjakan diri dalam ya berbagai hal ya. Dan juga kita harus bisa latih penerimaan diri kita. Ya. Peringar melibatkan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, perhatian, dan pengampunan yang sama seperti yang diri kita berikan secara cuma-cuma kepada orang lain ya. Dan penerimaan hanyalah menerima tanpa menghakimi. Ya, waspadalah terhadap self-talk ya, negatif pada diri kita sendiri. Mari kita terbuka untuk memaafkan.

memahami apa yang menyebabkannya dan menerima pelajaran yang dicari dalam pikiran kita dan peristiwa-peristiwa itu. Nah, pendengar, itulah bagaimana kita bisa ya melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup tanpa penyesalan.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Ya baik pendengar, terasa kita sudah berada di menit ke 30 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak malam hari ini. Saya Mary Mai, masih temani Anda pendengar, dan lagu-lagu nostalgia sudah saya hadirkan menemani malam Anda yang masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Tetap stay bersama kami di sini di Pro 1 RRI Biak pada malam hari ini ya. Ya, terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama Pro 1 RRI Biak malam hari ini ya. Ya, yang ada di Sentani juga, terima kasih sudah monitor. Ada Bung Soebu di sana. Terima kasih juga ada adik Hanif yang baik hati. Halo adikku, apa kabar? Selamat malam ya. Kita jumpa kembali nih, balik lagi dengan Kakak Mary di sini. Ya, selamat malam pendengar, dan kembali program acara kami selanjutnya adalah Pesona Nusantara. Dan Pesona Nusantara malam hari ini akan kami hadirkan spesial khusus dari Pulau Biak, Pulau Karangpanas, Biak Numfor. Iya. Di mana di tahun 2026 ya, bulan Oktober ya, November nih, ada Festival Biak dengan tema Elok Alamku Pesona Budaya, jadi tema Festival Biak ya. Nah, seperti apa, kita akan cerita-cerita dan kita juga dengarkan lagu-lagu daerah Biak yang akan saya hadirkan temani pendengar dorang semua di mana saja berada. Selamat malam Awin Kamam, Insos Kabar, naik dorang semua, Siowi. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam untuk dong semua. Probebie ya. Oke. Oke, kita dengarkan bersama ya, teman-teman hiburan yang akan saya hadirkan di acara Pesona Nusantara pada malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

If I don't sing, I die. I sing, I live. All right, Vanessa.

0: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kebiasaan tradisi membayar mas kawin dari keluarga pria kepada keluarga perempuan merupakan ikatan perkawinan masyarakat adat suku Biak sebagai tradisi warisan nenek moyang. Membayar mas kawin dengan membawa berbagai jenis piring adat, guci, hingga uang, bukanlah untuk merendahkan martabat keluarga perempuan sebagai penerima, tetapi ini sudah menjadi kewajiban suami ketika akan menyatukan diri menjadi satu ikatan keluarga dalam perkawinan. Uniknya, pembayaran mas kawin keluarga suami dilakukan proses adat dari keluarga besar bersangkutan dengan iring-iringan tarian war, yospan, dan membawa bendera merah putih menuju rumah keluarga istri. Sehebat apapun kemajuan teknologi dan modernisasi yang berkembang saat ini, tradisi membayar dan mengantar mas kawin bagi suku adat orang Biak masih dilakukan karena telah menjadi adat turun-temurun yang dilestarikan orang Papua. Adanya ketaatan masyarakat adat suku Biak dalam senantiasa menjaga tradisi sebagai bukti nyata untuk melestarikan budaya adat istiadat suku Biak yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia supaya terus terjaga hingga saat ini.

Nyanyian War adalah musik ritual yang paling terkenal dalam kebudayaan suku Biak. Terkait dengan musik ritual tersebut, ada ungkapan masyarakat adat Biak, yaitu Ngo War Baido Neri Ngomar, yang artinya, kalau kami tidak bernyanyi, kami akan mati. Dalam budaya masyarakat Biak, upacara ritual dilakukan sejak seorang anak dalam kandungan, lahir, dewasa, bahkan hingga anak tersebut meninggal dunia. Setiap acara melalui sebuah upacara ritual yang di dalamnya ada tiga unsur seni, yaitu seni musik, tarian, dan seni tarik suara. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa seni musik bagi masyarakat Biak adalah sebuah ritual. Uniknya, nyanyian war dalam kebudayaan suku Biak juga terdapat perbedaan dialek bernyanyi pada Biak Timur dan Biak Barat.

0: Biak malam ini. Biak Robine.
1: Filosofi Sisiop Sumber memiliki arti menarik parang atau taruh parang yang bermakna sebuah tanda dari seseorang bagi keluarganya atau bagi orang lain yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Sehingga sudah saatnya ia menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada saudara atau anak yang dianggap mampu untuk meneruskan apa yang selama ini sudah dilakukannya. Biasanya, sebelum tiba pada ritual Sisiop Sumber, orang tua itu sudah lebih dulu memilih siapa yang nantinya akan menggantikannya, sehingga tiba saat ia tidak mampu lagi bekerja, maka sudah ada anak yang punya hak penuh untuk menerima mandat dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Tradisi Sisiop Sumber secara turun-temurun telah menjadi falsafah hidup masyarakat adat suku Biak. Selain memiliki makna yang luhur, juga memberikan pesan moral terutama kepada generasi penerus yang melekat pada adat istiadat masyarakat suku Biak.

Sansun Romawa atau dalam bahasa Biak bermakna memakaikan baju kepada anak-anak merupakan salah satu acara adat suku Biak di Papua. Upacara adat Sansun Romawa merupakan bentuk penghargaan kepada pihak om atau paman dengan cara memakaikan baju pada keponakannya sebagai bentuk berkat atau restu di dalam kehidupannya. Sansun Romawa merupakan upacara resmi atau pesta adat yang bisa memakan waktu lama untuk mempersiapkannya. Acara adat ini dilaksanakan tidak bergantung pada usia anak, namun lebih pada kesiapan keluarga, sehingga tidak jarang pula pesta adat ini dilaksanakan ketika si anak telah remaja, bahkan dewasa. Tradisi ini merupakan simbol pada masa lampau, di mana jauh saat masyarakat suku Biak belum mengenal agama di kehidupan mereka, peran om atau paman diyakini bisa memberikan dampak bagi sebuah keluarga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG. Suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda. Anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan

dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Anda dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: pendengar Gerson Rehata mengakhiri kebersamaan kita di lagu-lagu malam ya, di hari malam hari ini. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya, Mary Mai. Ya, temani malam Anda dari pukul 8 malam ya, atau pukul 20 malam sampai dengan pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar Program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026 ya. Hari Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sepanjang hari ini, saya Mary Mai dan teknik studio Muhammad Adam mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Syawima Kasumasa.

Selamat pagi, saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia, biak jumpai Anda pagi ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026, melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami. Tetap merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami inilah Pro 1 RRI BIA. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Victor Wakdomi, yang menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita pagi ini, ke ruang dengar Anda pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik pendengar umat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda saat ini. Dan selanjutnya kita jelang pukul 6 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Rabu 14 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAS RI melaksanakan kegiatan pengabdian di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor. Pemerintah daerah Biak Numfor akan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara triwulan 3 pada Oktober ini. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama. 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAS RI melaksanakan kegiatan pengabdian di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Sebanyak 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 41 Biak Numfor dengan fokus pada penguatan karakter, disiplin, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan bagi para siswa di SRMA 41 Biak. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 27 Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kadet mahasiswa UNHAN RI di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 6 kadet didampingi 1 personil pendamping untuk memberikan pembinaan sekaligus menjadi teladan bagi para siswa. Pendamping kadet mahasiswa UNHAN RI, Leda Zaidat Al-Qadri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh kadet selama menempuh pendidikan di UNHAN RI kepada siswa sekolah rakyat. Dijelaskan interaksi antara kadet dan siswa diharapkan dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran yang inspiratif sekaligus memperkuat karakter peserta didik, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan dan bela negara juga menjadi bagian dari pembinaan selama kegiatan berlangsung.
2: Ditugaskan untuk menjadi bagian kakak asuh dari sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Dengan adanya kegiatan ini, pada saat pembukaan di Halim Perdana Kusuma, kemarin dibuka oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf, yang juga didampingi oleh Menteri Pertahanan, namun diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan. Kemudian dari kegiatan ini yang ditujukan adalah program ini untuk mendukung pemerintah di bidang pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda.
1: Sementara itu, Kepala SRMA 41 Biak Numfor Semal Frank Riniawan menyambut positif kehadiran kadet UNHAN RI yang dinilai memberikan motivasi sekaligus menjadi figur teladan bagi para siswa.
3: Tentunya mereka datang untuk menjadi kakak asuh atau menjadi teladan role model untuk adik-adik atau siswa-siswa di sekolah rakyat. Jadi mereka hadir sebagai sahabat, sebagai pendamping dan sebagai figur teladan untuk memotivasi siswa di sekolah rakyat. Yang kedua mungkin mereka melakukan penguatan disiplin dan kemandirian.
1: Ia berharap kehadiran kadet UNHAN RI dapat meningkatkan kepercayaan diri, disiplinan, mandirian, serta jiwa kepemimpinan bagi para siswa sebagai bekal dalam kehidupan dan pendidikan mereka ke depan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor akan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara triwulan 3 pada Oktober ini. Roni Lululuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor meskipun tahun ini diperhadapkan refocusing anggaran, namun tetap berkomitmen menjaga hak ASN dengan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk periode Januari hingga Juni 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan realisasi tersebut mencakup 2 triwulan atau selama 6 bulan dan pada bulan Oktober ini, Pemkab Biak Numfor akan kembali merealisasikan TPP triwulan ketiga untuk periode Juli hingga September 2026 dengan anggaran sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Dikatakan ketentuan TPP ASN diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai aparatur sipil negara. Ia menjelaskan seluruh OPD terutama bendahara gaji, diperkenankan untuk segera mengajukan pembayaran TPP triwulan ketiga dengan persyaratan sama seperti triwulan 1 dan 2 guna mempercepat proses realisasi. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi rekapan absensi yang menjadi perhitungan TPP berdasarkan beban kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diajukan melalui aplikasi Srikandi, e-billing PPH pasal 21, serta bukti pemenuhan kinerja dengan menyelesaikan disparitas SKP melalui BKPSDM. Menurut Gunadi, realisasi TPP triwulan ketiga pada Oktober 2026 dilakukan mengingat banyaknya agenda daerah di Biak Numfor seperti Festival Biak Budaya Melanesia, Hoki Fun Game, Rakewasda, dan Pesparani Papua, serta sejumlah agenda lainnya.
5: Kenapa realisasi TPP ini dilakukan pada bulan Oktober? Pertimbangannya adalah di bulan Oktober ini banyak agenda daerah yang dilakukan di Biak Numfor. Jadi waktu ini memang bertepatan dengan kegiatan Festival Biak Budaya Melanesia, kemudian ada kegiatan Hoki Fun Game, ada juga kegiatan Rakowasda di Biak, kemudian Pesparani Papua di Biak. Diharapkan melalui realisasi TPP ini dapat meningkatkan daya beli khususnya ASN dan juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi serta pelaku UMKM di Biak Numfor. Kami juga berharap dan berupaya untuk semua OPD bisa merealisasikan TPP triwulan 3.
4: Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi menambahkan sumber dana untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Ia menjelaskan dana DAK digunakan untuk membayar TPP tenaga medis yang berada di puskesmas maupun dinas kesehatan serta untuk pembayaran TPP para guru, sementara dana DAU digunakan untuk membayar gaji ASN dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau P3K yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD maupun distrik. Pembayaran gaji dan TPP tetap berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
0: Murid PAUD Eagle Kids Biak dibekali pemahaman dasar keselamatan lalu lintas. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Polisi bersama anak-anak.
7: Suasana ceria memenuhi ruang kelas sekolah Eagle Kids. Raut penasaran tampak di wajah anak-anak saat petugas kepolisian datang ke sekolah untuk berbagi cerita tentang cara aman berjalan dan menyeberang jalan di jalan raya. Itulah bagian dari rangkaian program rutin Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang dikenal dengan nama Polantas Karib, Polisi Go to School, dan Polisi Sahabat Anak pada Selasa 13 Oktober 2026. Aibtu Anang Supriyadi, Kanit Kamsel Satlantas Polres Biak Numfor menjelaskan, kegiatan ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman dasar keselamatan jalan kepada anak usia dini. Menurutnya, pemahaman-pemahaman ini bukan sekedar kegiatan sesaat, pihaknya ingin membekali anak-anak sejak dini agar pengetahuan keselamatan jalan menjadi bekal saat mereka tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Hal ini juga selaras dengan upaya menyiapkan generasi emas Indonesia.
8: Tujuan kami ini dalam program Polantas Karib, Police to Go School, Polisi Sahabat Anak. Nah, di sini kami mengajarkan rambu-rambu lalu lintas yang sekiranya anak-anak bisa memahami seperti menggunakan helm dan bagaimana caranya kita berlalu lintas yang baik. Tentunya untuk keselamatan anak-anak, bagaimana caranya kita berjalan di pinggir jalan maupun menyeberang pada saat baik itu ada rambu-rambu zebra cross maupun pada saat tidak ada rambu-rambu zebra cross. Tentunya supaya anak-anak memahami tentang artinya pentingnya keselamatan di jalan raya.
7: Kedatangan tim Satlantas disambut baik oleh pihak sekolah. Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali PAUD Eagle Kids Biak, Francisca Angelina Manuhutu menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dianggap sangat bermanfaat ini. Menurutnya, jika nilai-nilai keselamatan ditanam sejak usia dini, akan terus melekat hingga jenjang pendidikan selanjutnya. Ia berharap penyuluhan semacam ini dapat berkelanjutan dan menyasar lebih banyak sekolah, terutama jenjang usia dini.
9: Program ini sangat bermanfaat. Bagaimana anak-anak bisa pertama mengenal polisi lebih dekat, kemudian kedua yang tidak kalah penting itu anak-anak bisa memahami ada aturan-aturan di jalan raya yang harus mereka patuhi, yang harus mereka ikuti. Di samping juga ada pengamanan-kepengamanan diri ketika mereka berkendaraan. Dan kami percaya ketika hal ini ditanamkan sejak usia dini, maka itu akan teringat terus sampai mereka ke sekolah-sekolah jenjang berikutnya. Dan juga untuk khusus untuk Eagle Kids sendiri, kami juga punya program untuk mengunjungi tempat-tempat disesuaikan dengan tema, puncak-puncak tema. Dan kami punya, sudah diprogramkan memang di tahun ajaran ini untuk nanti ada agenda berkunjung ke kantor polisi pada puncak temanya nanti, seperti itu. Untuk orang tua, kita berharap apapun yang sudah anak-anak terima, ketika mereka pulang ke rumah nanti, sampaikan orang tua bisa meresponnya. Misalnya tadi, harus pakai helm ketika antar anak-anak ke sekolah, bilang mama papa harus pakai helm, seperti itu, baik anak maupun mama dan papa.
7: Di tengah hiruk pikuk pergerakan kendaraan di wilayah Biak Numfor, pertemuan sederhana seperti ini menjadi benih harapan kelak tumbuh generasi yang sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya.
0: SMA Negeri 3 Biak matangkan persiapan simulasi tes kemampuan akademik. Eka Agustina melaporkan.
10: SMA Negeri 3 Biak mematangkan berbagai persiapan untuk menghadapi pelaksanaan simulasi tes kemampuan akademik atau TKA. Dengan menyiapkan lebih dari 50 unit komputer serta memastikan kesiapan jaringan internet dan sarana pendukung lainnya.
11: Hal itu diungkapkan
10: Kepala SMA Negeri 3 Biak, Restine Yusuf, saat diwawancarai pada Selasa 13 Oktober 2026. Ia mengatakan persiapan teknis terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan simulasi TKA berjalan lancar. Pihak sekolah telah memeriksa keseluruhan komputer yang akan digunakan, menyiapkan panitia, tim teknis, serta proktor yang bertanggung jawab mendukung pelaksanaan kegiatan.
12: Untuk persiapan sekolah, ya, tadi tentu dari sarprasnya. Satu, sarprasnya mulai dari ruangan komputer, karena kami menggunakan full online, jadi akses jaringan harus baik. Kami juga bekerja sama atau bersurat dengan PLN. Pastinya kami menyampaikan mulai dari simulasi di bulan kemarin dari September, kemudian gladi baru saja beberapa baru hari yang lalu, kemudian pelaksanaan nanti di tanggal 26 karena kami masuk gelombang 1. Jadi itu kami sudah siapkan, udah dicek satu persatu, ada 50 lebih komputer ya yang digunakan, dan ini harus online penuh ya, karena akan ada juga live streaming dari pengawasan silang, mulai dari sekolah lain, pengawas silang masuk, kemudian sampai dengan tingkat provinsi dan nasional. Itu sudah kami siapkan, panitianya ada sendiri, pelaksanaan tim teknis, kemudian proktornya di sekolah itu ada.
10: Khusus bagi siswa kelas 12, pola pembelajaran tidak hanya difokuskan pada penyelesaian kurikulum, tetapi juga pengulangan materi kelas 10, 11, dan 12, serta latihan soal untuk mempersiapkan siswa menghadapi TKA dan ujian sekolah. Restine menambahkan sekolah turut melibatkan orang tua melalui sosialisasi dan pendampingan agar siswa memperoleh dukungan dalam mempersiapkan diri, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pengawasan pelaksanaan TKA juga menjadi bagian dari persiapan, termasuk pengawasan silang dari sekolah lain, serta pemantauan melalui siaran langsung atau live streaming hingga tingkat provinsi dan nasional. Ia berharap siswa tidak hanya berorientasi pada hasil atau nilai TKA, tetapi juga menjadikan proses tersebut sebagai sarana melatih kedisiplinan, membangun karakter, dan mengukur kesiapan akademik secara mandiri.
12: Harapannya bahwa anak-anak jangan melihat bahwa TKAN ini hasil akhirnya aja, misalnya nilai dan lain-lain, tapi TKAN ini menjadi bagian dari mereka bisa latihan disiplin, pembentukan karakter, disiplin dalam belajar, memahami bahwa TKA ini menguji kembali mereka sendiri siap nggak belajar gitu. Dan yang paling utama adalah yang mereka lakukan ini akan berdampak ke diri sendiri dan juga ke sekolahnya nanti, karena ada

0: predikat A dari Badan Akreditasi Nasional untuk yang kesekian kalinya. Roni Lololuan melaporkan.
1: Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan surat keputusan atau SK akreditasi otomatis pada 22 September 2026 lalu, di mana SMA Negeri 1 Biakota menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan status akreditasi A. Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD mengatakan akreditasi otomatis berarti terakreditasi secara sistem dan SMA Negeri 1 Biakota adalah salah satu dari sekian SMA di Biak, bahkan Papua, yang berhasil meraih predikat A. Ia menjelaskan akreditasi mengukur kesiapan sekolah dalam melaksanakan 7 standar nasional pendidikan meliputi guru dan tenaga kependidikan atau GTK, pembiayaan, serta sarana prasarana dan sejumlah standar lainnya.
2: Satu dari sekian sekolah di Biak keluar itu adalah SMA Negeri 1 Biak Kota dengan status akreditasi A. Yang SK terbaru ini baru SMA 1 yang keluar. Kalau saya lihat dari beberapa SMA yang ada di Papua, tidak banyak yang bisa mendapatkan akreditasi A dan salah satunya adalah. Jadi saya berharap setelah status akreditasinya keluar, SMA Negeri 1 Biak Kota bisa mempertahankan ini karena mempertahankan kan lebih berat daripada mendapatkan kan. Jadi dia harus benar-benar bisa menjamin 7 standar nasional pendidikan itu dilaksanakan oleh warga sekolah.
1: Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin menambahkan dengan raihan tersebut, SMA Negeri 1 Biak Kota diharapkan bisa mempertahankan status nasional pendidikan yang ada dengan meningkatkan mutu lulus agar siap bersaing di perguruan tinggi negeri maupun dunia kerja. Selain itu, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan berkala dan adaptasi kurikulum terbaru, serta menyediakan fasilitas belajar yang modern seperti ruang laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD atas nama pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota beserta Dewan Guru yang telah bekerja maksimal sehingga meraih akreditasi otomatis dari Badan Akreditasi Nasional.
0: Puluhan siswa Biak Numfor disiapkan ikuti beragam lomba Festival Budaya 2026. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Satuan Dinas Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan persiapan menjelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 yang akan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober mendatang. Kegiatan ini melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan melalui sejumlah perlombaan seni dan budaya sebagai upaya mendukung pelestarian budaya daerah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Airin Samberi, Selasa 13 Oktober 2026, mengatakan pihaknya telah mengimbau sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam festival tersebut.
4: Dari sisi Dinas Pendidikan, kami lebih ke menghimbau tentang lomba ini ke sekolah-sekolah karena peserta dari lomba ini adalah anak-anak sekolah. Lalu kemudian beberapa lomba yang dilombakan itu lomba gerak jalan diikuti oleh anak-anak SD SMP. Lalu paduan suara diikuti oleh SMP, SMA, dua lomba itu. Lalu drum band juga dari SMP, SMA, SMK.
3: Salah satu sekolah yang melakukan persiapan adalah SMA Negeri 3 Biak Numfor. Sekolah tersebut menyiapkan puluhan siswa untuk mengikuti sejumlah kegiatan dalam festival.
5: Jadi sesuai dengan penjelasan tadi dengan surat dari pariwisata, kemudian dari Dinas Pendidikan, jadi untuk SMA SMK ini sudah ditentukan. Jadi untuk lombanya sendiri, itu kegiatannya sendiri ada 3. Yang pertama adalah lomba drum band budaya, kemudian paduan suara etnik, dan yang ketiga adalah sekolah budaya. Kalau sekolah budaya itu tidak dilombakan, tapi anak-anak diajar. Jadi di paduan suara itu kami siapkan 30-35 anak. Gitu, kami udah siapin, udah ada timnya. Kemudian kalau untuk drum band itu sekitar 60-70-an anak dan itu udah latihan tiap hari.
3: Kepala SMA Negeri 3 Biak Numfor Restin Yusuf mengatakan persiapan dilakukan melalui latihan rutin di tengah pelaksanaan ujian sekolah dan persiapan tes kemampuan akademik atau TKA. Ia berharap Festival Budaya Biak Melanesia 2026 dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan budaya Biak sebagai bagian dari identitas masyarakat. Orang tua juga dihimbau agar mendukung keterlibatan anak-anak dalam kegiatan seni dan budaya, sehingga potensi mereka dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Lutfiah Mustika melaporkan.

0: Pendengar, total transfer ke daerah Kabupaten Biak Numfor untuk 2027 mendatang masih akan mengalami penurunan sebesar 59 miliar. Roni Lololuan melaporkan.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan total transfer ke daerah atau TKD Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2027 mendatang menurun sebesar 59 miliar rupiah lebih dibanding tahun 2026 ini. Dikatakan total TKD tahun 2026 sebesar 1 triliun 226 miliar rupiah lebih, sementara tahun 2027 mendatang hanya 1 triliun 160 miliar rupiah lebih. Menurutnya, sejumlah komponen yang mengalami penurunan diantaranya dana desa dari 164,6 miliar rupiah pada 2026 menurun menjadi 82,2 miliar rupiah pada 2027 mendatang, dan dana bagi hasil dari 11,4 miliar rupiah turun menjadi 4,5 miliar rupiah, serta dana alokasi khusus DAK fisik dari 14,7 miliar rupiah turun menjadi 4,53 miliar rupiah. Sementara itu, dana alokasi umum atau DAU bebas atau DAU umum mengalami kenaikan sebesar 7,6 miliar rupiah, namun kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan penambahan jumlah pegawai P3K yang masuk dalam belanja gaji atau operasi. Dengan penurunan TKD ini, tahun 2027 masih akan mengalami efisiensi anggaran dan akan mempengaruhi belanja daerah.
2: Kabupaten Biak Numfor untuk penerimaan transfer ke daerah tahun 2027 mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 59 miliar lebih. Ini dapat dirincikan yaitu mulai dari dana DAK fisik, DAK non fisik, dana bagi hasil, DAU umum atau bebas, DAU spesifik pendidikan, dan DAU spesifik kesehatan, serta DAU spesifik kelurahan. Kemudian ada juga di antara dana transfer ke daerah ini adalah otonomi khusus Papua dan dana tambahan infrastruktur atau DTI serta dana desa. Yang mengalami penurunan cukup besar yaitu dana desa. Di tahun 2026 sebesar 164 miliar koma 6. Di tahun 2027 itu hanya sebesar 82 miliar koma 2. Setengahnya saja atau malah tidak sampai setengahnya.
1: Menyikapi hal itu, pemerintah daerah bersama DPRK Biak Numfor terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk mengimbangi penurunan transfer daerah dan kebutuhan belanja yang semakin tinggi. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pendapatan daerah selama ini terbesar bertumpu pada transfer daerah, sementara transfer ke daerah justru mengalami penurunan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRK terus berupaya meningkatkan PAD agar memberikan kontribusi positif pada penerimaan daerah. Sementara itu, untuk tahun 2027 mendatang, saat ini sedang disusun rancangan peraturan daerah atau APBD. Rancangan kebijakan umum anggaran rencananya akan diserahkan ke DPRK pada akhir Oktober ini.
0: Pendengar, hingga awal pekan ini berbagai persiapan tengah dilakukan Pemda Biak Numfor jelang pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan PJ Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa dan Kepala Dinas Pariwisata Turbei Odang Yubun usai rapat pada Senin 12 Oktober 2026.
3: Jelang hari pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang dijadwalkan pembukaannya pada tanggal 17 Oktober 2026, berbagai persiapan terus dilakukan dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Saya bersama PJ Kepala Sekda Kabupaten Biak Numfor, Bapak Zakarias El Mailoa. Pak Sekda, ini seperti apa Pak persiapan yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan terus-menerus dengan terkait persiapan Festival Budaya Biak Melanesia?
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Oki. Terkait dengan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia yang direncanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 21 Oktober nanti, yang akan dihadiri oleh dari pemerintah pusat ada beberapa wakil menteri, para duta besar, para pejabat eselon 1 dan dari kementerian terkait yang akan hadir langsung. Ya puji Tuhan, hari ini kita ada rapat bersama antara panitia bersama teman-teman dari pihak PHRI, gitu juga dari Orari maupun dari pihak perbankan terkait dengan komitmen tanggung jawab kita bersama dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Dan pada intinya mereka sangat mendukung, dari teman-teman sangat mendukung terkait dengan kegiatan ini. Dan secara teknis mungkin Bauki nanti bisa Pak Kadis Pariwisata akan menambahkan, tetapi pada intinya semua persiapan tinggal 5 hari ke depan ini sudah progresnya sangat luar biasa. Pekerjaan fisik sedang di jalan dan teman-teman tetap latihan seperti biasa. Begitu juga kita akan libatkan anak-anak sekolah baik SD, SMP dalam rangka kita laksanakan bernyanyi bersama daya ukulele yang kurang lebih ada 2026. Dan ini kita terus lakukan koordinasi dan kami sampaikan terima kasih, apresiasi buat Bapak Ibu guru, para guru-guru pendamping yang sangat antusias yang terus mendampingi anak-anak, begitu juga orang tua murid, di mana dalam rangka kegiatan yang melibatkan anak-anak kurang lebih 2026, orang tua murid itu sangat mendukung. Untuk itu kami juga sampaikan terima kasih dan apresiasi dukungan sehingga dalam rangka kegiatan tersebut semua dilibatkan. Pada intinya dari panitia melaporkan kepada kami, pada prinsipnya progresnya sudah sangat luar biasa dan kita berharap pada tanggal 17 undangan-undangan yang kami sudah kirim baik ke kementerian-kementerian terkait, ke kedutaan-kedutaan sudah dapat informasi, sudah hampir semua akan hadir untuk di acara pembukaan. Kami juga sudah koordinasi rapat juga dengan pihak maskapai untuk extra flight, di mana kami berharap ya ada penambahan penerbangan, dan secara khusus kami mintakan dari pihak lain untuk ada penambahan penerbangan khusus di hari Senin dan hari Jumat nanti. Selain hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu, tetapi ini ada penambahan extra flight untuk hari Senin dan hari Rabu pada acara sebelum hari H dan setelah kegiatan pembukaan pada tanggal 18, sehingga dan Pak Gubernur juga informasi akan hadir bersama Bapak Wakil Gubernur, dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa.
3: Segera mungkin terakhir apa yang mau disampaikan ke masyarakatnya?
4: Ya.
3: Apa himbauan aja akan mungkin?
4: Iya, secara khusus kami mengharapkan himbauan kepada semua masyarakat dalam rangka Festival Budaya Biak Melanesia. Kami berharap masyarakat bisa terlibat langsung memberikan dukungan sehingga kegiatan ini bukan saja kegiatan dari pemerintah daerah, tetapi kami berharap ini merupakan kegiatan bersama pemerintah daerah bersama masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan kami sampaikan terima kasih, antusias masyarakat sangat luar biasa, termasuk saudara-saudara kami yang ada di Pulau Numfor, anak-anak sekolah juga terlibat dalam mengusulkan acara kegiatan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman di distrik yang ada di 5 distrik di Pulau Numfor dan semua teman-teman kepala distrik yang memberikan dukungan penuh dalam rangka mensukseskan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia. Terima kasih, Bu Oki.
3: Terima kasih, Pak Sekda. Selanjutnya saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbayo dan Ngobut. Pak Kadis, apa saja Pak yang sudah benar-benar dipersiapkan? Mungkin ada persiapan-persiapan teknis dan apa yang menjadi berbeda khususnya untuk Festival Budaya Biak Melanesia kali ini?
5: Iya, Festival Budaya Biak Melanesia tahun 2026 ini sejauh ini sampai dengan hari Senin 12 Oktober 2026, proses koordinasi, komunikasi dan advokasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan terus kita lakukan. Tentu yang pertama untuk memastikan kesiapan dari semua kegiatan, event kegiatan, 20 event kegiatan yang akan kita lakukan di Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini. Kemudian yang kedua memastikan partisipasi dan juga kontribusi nyata dari pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan festival ini. Dan yang ketiga memastikan kesiapan para pihak dalam penyelenggaraan Festival Budaya Biak Melanesia. Nah, dari sisi partisipasi pemangku kepentingan ini di tahun ini sangat luar biasa karena melibatkan berbagai stake dan shareholder, tidak hanya dari Kabupaten Biak Numfor internal kita, tetapi teman-teman kita dari beberapa wilayah adat di Tanah Papua itu akan berpartisipasi secara cukup optimal pada perhelatan Festival Budaya Biak tahun ini. Kemudian yang kedua, dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan yang ada di Biak untuk mendukung Festival Budaya Biak ini luar biasa, termasuk kekuatan di tingkat masyarakat. Contohnya misalnya ketika kita membangun infrastruktur di venue utama, itu material lokal dan lain-lain itu disupport total oleh teman-teman kita yang ada di kampung, baik di Biak Timur, Biak Utara, dan beberapa kampung yang ada di Biak Barat, terkait dengan support bahan-bahan lokal material ketika kita ingin membangun SRAM ataupun boot-boot pameran UMKM. Ini menunjukkan bahwa selain partisipasi ini dia cukup terdistribusi dengan sangat baik, kita juga membagi distribusi pendapatan mulai dari tingkat kampung sampai dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang partisipasi dari luar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada partisipan dari beberapa kabupaten kota di tanah Papua. Kemudian juga akan ada kunjungan yang sedikit lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya terkait dengan jumlah orang asing. Kemudian teman-teman dari kementerian lembaga yang sudah kami undang, termasuk para senator dan anggota DPR, DPD yang mewakili tanah Papua, ada beberapa yang sudah melakukan konfirmasi kehadirannya di Biak. Kemudian yang kedua terkait dengan dukungan dari maskapai juga, hasil koordinasi sesuai dengan arahan pimpinan dan juga rapat teknis tadi dipimpin oleh Pak Sekda, kita sudah mendapatkan jawaban bahwa maskapai Line Group akan memberikan support dengan melakukan extra flight mulai di minggu ini sampai dengan akhir Oktober, sehingga momen Festival Budaya Biak Melanesia tetapi Pesparani Katolik yang akan dilakukan juga, konektivitasnya itu bisa disupport. Kemudian yang keempat, proses pembangunan ataupun pengembangan venue utama dan juga kawasan museum serta amfiteater yang akan menjadi area perhelatan Festival Budaya Biak Melanesia, proses beautifikasi, pembangunan dan beautifikasi, dan juga pembersihan area. Dan kami pastikan bahwa hari Rabu proses itu semua sudah boleh tuntas dan tinggal kita finishing. Kemudian untuk acara pembukaan sendiri itu akan ditandai dengan Biak Numfor bernyanyi atau Simfoni Biak, kurang lebih 2026 anak akan bernyanyi dengan memainkan ukulele lagu-lagu daerah Biak, dan itu menandai pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia sekaligus perayaan Hari Kebudayaan Nasional dan juga sebagai sebuah apresiasi hari ulang tahun ke-75 tahun Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Semua ini kita kemas dengan cara yang elegan supaya kita semua akan berdampak. Tentu berdampak yang baik, berdampak sejahtera dengan kita melakukan revitalisasi terhadap kebudayaan yang kita miliki. Kebudayaan orang Biak, tetapi juga kebudayaan saudara kita dari ras Melanesia yang ada di Indonesia. Ya, kami berharap bahwa Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini dia menjadi salah satu portofolio untuk ke depan. Kita bisa memajukan Biak ya lewat diplomasi budaya. Kemudian kita memperkuat kerjasama untuk membangun Biak dengan para pihak daerah-daerah di Indonesia tetapi juga negara-negara di kawasan Pasifik. Dan yang terakhir ya, kita mengembangkan ekonomi kawasan sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, tentu dengan mengacu kepada visi-misi nasional, visi-misi Papua Cerah, dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan.
3: Baik, terima kasih Pak Karim.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia BIAK. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Bian. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak selalu membantu.
1: Kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
2: Mama, hari ini Tong makan apa?
3: Hari ini Tong makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
2: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
3: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
2: 1, 2, 3, ada 3 potong.
3: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
2: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
3: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
0: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
3: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
2: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
0: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya penyelamatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang parah menjadi skala prioritas. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya tidak. Di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan mengkat dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya pelayanan kesehatan dulu, ya agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang. Salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah, ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya. Jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti. Nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabila Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, di antaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson BOSEP dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan-pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSEP. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
1: Selain tadi pemadaman itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa ini orang utan tadi lah, Nyarumenteng 2 habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Menteri masih meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSEP Nyarumenteng 2 Palangkaraya, Rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan, Car Center, dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
8: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
7: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan, dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan. Untuk cancel, hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
8: Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutla.
7: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Pada saat itu tinggi kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah

0: Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
1: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bulak, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
2: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
1: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
3: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan seperti itu.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
4: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa, Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa, Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
5: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
4: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
6: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
4: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus

0: memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam konferensi internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAST 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya, dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
1: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
0: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAST 2026.
2: Kami sangat mendukung sekali karena selain kami mendapat ide masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
0: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
3: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
4: Koperasi Nusantara, KOPNUS, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen KOPNUS di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Suban Nur mengatakan, transformasi KOPNUS tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan mitra perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
5: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya. Karena apapun yang kita lakukan, semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
4: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap KOPNUS terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
6: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga KOPNUS ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak KOPNUS kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak KOPNUS.
4: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas KOPNUS Haji Amin yang menilai KOPNUS turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
7: Mudah-mudahan KOPNUS lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
4: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, KOPNUS diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
3: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
8: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri SDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
9: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh LPDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
8: Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor Unhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
10: Intinya Unhas, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
8: ICM Unhas akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. Unhas juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur saat ini telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Dan Warta Berita selanjutnya nanti akan kita ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bersama di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi ya dengan menyampaikan berbagai persoalan, keluhan, ataupun masukan Anda terkait dengan layanan publik yang Anda temui di sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin yang Anda alami ya, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, ataupun administrasi, kebersihan lingkungan, transportasi, ataupun hal-hal lain yang menurut Anda untuk menjadi perhatian bersama. Silakan boleh Anda sampaikan di kebersamaan kita pagi ini di Halo RRI melalui pesan singkat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Ya, tentunya setiap masukan yang Anda sampaikan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan juga tentunya menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di

Ya, silahkan Anda sampaikan melalui pesan singkat Anda di 0822-5163-4612 di kebersamaan kita pagi ini. Halo RRI.

0: Rudy, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

Ya, mendengar pukul 7:49 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita masih bersama dalam program Halo RRI Pagi hari ini. Saya bacakan satu pesan yang sudah masuk. Selamat pagi dengan Faisal di Kampung Siabes. Keluhan saya menyangkut kesehatan. Ya, itu obat-obatan yang kurang di Pustu, kiranya bisa diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Bung Faisal di Kampung Siabes. Keluhannya, masukannya adalah terkait dengan obat-obatan yang kurang di Pustu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya untuk terkhusus nanti untuk masyarakat Siabes yang ada di sana, supaya ketika mereka berobat, obat-obatan juga bisa didapatkan dengan baik. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bung Faisal yang ada di Kampung Siabes yang sudah menyampaikan masukannya terkait dengan layanan kesehatan, yaitu obat-obatan yang kurang di sana. Silakan untuk Anda yang lain pendengar boleh bergabung ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi dengan menyampaikan berbagai persoalan Anda, keluhan ataupun masukan Anda terkait dengan layanan publik yang Anda alami di tempat Anda, mulai dari pelayanan kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Faisal di Kampung Siabes, atau juga mengenai pendidikan, infrastruktur, ataupun kebersihan lingkungan, dan mungkin hal-hal lain yang Anda alami di tempat Anda. Silahkan boleh Anda sampaikan di kebersamaan pagi ini di Halo RRI. Silakan kirimkan pesan singkat Anda di 0822-5163-4612. Dan tentunya setiap masukan yang Anda sampaikan ini akan menjadi evaluasi dan juga menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait.

Ya, silahkan di 0822-5163-4612. Dan tentunya setiap masukan Anda, dari Anda ya, dari kita semua, tentunya untuk kemajuan pelayanan publik yang lebih baik. Kita masih bersama di program Halo RRI Pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak, kita bersama di Halo RRI. Silahkan Anda yang mau menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, atau juga administrasi, kebersihan lingkungan, transportasi, atau berbagai isu lainnya yang menurut Anda ini menjadi perhatian kita bersama, silakan disampaikan di 0822-5163-4612.

Ya, satu dari Warna dengan Sinaran sudah mengantarkan kita saat ini pukul 7:57 waktu Indonesia Timur. Saya bacakan lagi satu pesan yang sudah masuk. Selamat pagi, halo RRI, dengan Pak Beni di Samova, Cahaya Ujung Jalan Wandamen. Mau menginformasikan kepada pihak yang berwajib untuk menangani lampu jalan di pertigaan Samova Cahaya Ujung sebelum tanjakan Gunung Bronco. Lampunya sudah off selama 5 bulan. Terima kasih untuk Pak Beni di Samova ya, sudah bergabung juga menyampaikan masukannya. Informasi yang disampaikan yaitu lampu jalan ya di pertigaan Samova Cahaya Ujung ini sebelum tanjakan Gunung Bronco yang sudah off selama 5 bulan. Iya, dengan informasi yang disampaikan di mana lampu jalan sudah tidak menyala ya selama kurang lebih 5 bulan, dan tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena penerangan jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan juga keselamatan masyarakat khususnya pada malam hari ya. Jalan yang minim penerangan ini juga tentu dapat mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Ya, kita harapkan bersama, mudah-mudahan instansi terkait sudah mendengarkan hal ini ya, dan juga bisa menanggapi penerangan jalan maupun pemerintah setempat juga mungkin bisa melakukan pemeriksaan di lokasi dan memastikan penyebab kerusakan sehingga perbaikan bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih untuk Pak Beni di Samova ya, di Cahaya Ujung. Silakan Anda yang lain yang mau bergabung juga, kita masih punya waktu ya di Halo RRI pagi ini. Silakan sampaikan melalui pesan singkat Anda di 0822 5163 4612.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Bia, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 8:10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih ya untuk Bung Frans dan juga Pak Benny yang sudah bergabung di kebersamaan Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Yang sudah menyampaikan keluhannya, masukannya di kebersamaan kita pagi ini, di mana Bung Frans tadi menyampaikan kurangnya ketersediaan obat-obatan di puskesmas pembantu atau pustu, dan tentu hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Ketersediaan obat merupakan salah satu bagian penting ya dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang mengandalkan pustu sebagai fasilitas kesehatan terdekat. Juga ada Pak Benny di Samova yang menginformasikan lampu jalan di pertigaan Samova Cahaya Ujung sebelum tanjakan Gunung Bronco, yang mana sudah off selama 5 bulan. Dan tentunya kondisi ini juga perlu mendapat perhatian serius, karena penanganan jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan juga keselamatan masyarakat, khususnya pada malam hari. Baik, terima kasih untuk Bung Frans dan juga Pak Benny ya, yang sudah bergabung di kebersamaan pagi ini bersama kami di Halo RRI. Dan mudah-mudahan saja dua keluhan yang disampaikan ini kita harapkan bersama pihak-pihak terkait sudah mendengar dan akan menanggapi dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat pagi ini. Kita jumpa lagi dalam program Halo RRI nanti pada hari Jumat seperti biasa pukul 7:30 yang hadir ke ruang dengar Anda. Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita pagi ini, Biak Pagi Ini.

0: air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Konselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 masuk dalam kalender event nasional atau KEN, menjadi pengakuan pemerintah pusat terhadap potensi budaya dan pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Papua. Menjelang 4 hari pelaksanaan, persiapan festival yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober 2026 tersebut telah mencapai 96%. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Mbarar Kapisa, mengatakan masuknya festival Budaya Biak Melanesia dalam kalender event nasional merupakan perkembangan penting bagi daerah. Ia menjelaskan hingga 4 hari menjelang pelaksanaan, pemerintah daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan untuk memastikan festival berjalan sesuai rencana. Wabub Jimmy mengatakan Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini menghadirkan konsep yang lebih luas dengan melibatkan berbagai daerah dalam rumpun Melanesia. Selain Papua dan wilayah lain di tanah Papua, festival ini juga diharapkan melibatkan saudara-saudara dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Menurutnya, keterlibatan berbagai daerah tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keberagaman seni, tradisi, dan kearifan lokal kepada masyarakat luas, sekaligus memperkuat hubungan antar daerah melalui kebudayaan. Ia menegaskan penyelenggaraan festival tidak hanya bertujuan melestarikan budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Biak Numfor diharapkan semakin dikenal sebagai tujuan wisata bagi pengunjung dari berbagai daerah maupun mancanegara. Dijelaskan, sejatinya Festival Budaya Melanesia adalah konteks Melanesia sudah masuk dalam program strategi nasional. Bagaimana membuka daerah-daerah kecil yang terisolir secara khusus kita di Indonesia Timur. Inilah kenapa kita membentuk Festival Budaya Melanesia, karena rumpun Melanesia, baik Papua, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan se-Papua Raya akan mempertontonkan kekayaan kearifan budaya mereka, sehingga ini menjadi suatu yang menjadi daya tarik, merangsang pihak lain, turis, para wisatawan datang, dan perputaran ekonomi bisa terjadi. Ia berharap penyelenggaraan festival secara berkelanjutan dapat memperkuat posisi Biak Numfor sebagai pusat kegiatan pariwisata dan kebudayaan di kawasan timur Indonesia. Dari sisi kehadiran tamu, ia menyebut sejumlah undangan yang telah dipastikan hadir, di antaranya anggota DPR RI, DPD RI, Duta Besar Republik, dan Duta Besar Belanda. Pemerintah daerah masih menunggu konfirmasi kehadiran sejumlah duta besar lainnya melalui Kementerian Luar Negeri. Selain agenda kebudayaan, festival juga akan dirangkaikan dengan high level meeting pada 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut direncanakan membahas sejumlah isu strategis, termasuk perkembangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis, serta peran Biak Numfor bagi Papua, Indonesia, hingga tingkat dunia. Wakil Bupati menjelaskan hasil rekomendasi pertemuan itu diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta kementerian dan lembaga terkait. Menjelang pelaksanaan festival, ia menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daerah agar para tamu dapat menikmati rangkaian kegiatan dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat menyambut para pengunjung dengan keramahan dan menunjukkan kecintaan terhadap seni serta budaya daerah sebagai bagian dari identitas masyarakat Biak Numfor. Festival Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku.
Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, Festival Budaya Biak Melanesia masuk kalender event nasional, persiapan capai 96%.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sesama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan